0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merambat mendekati.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Seluruh puskesmas itu adalah memastikan rakyat.

0: Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Apa kabar kawan-kawan yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, Timor Tengah Utara, Keva, dan juga yang ada di Alor ya, yang dapat menangkap siaran kami maupun yang dengar siaran kami lewat streaming di RRI Digital. Semoga bosong sehat. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Kepala Sekolah SMP Negeri PI Bulak ya. Kita akan ngomong soal nilai-nilai keindonesiaan. Saya coba terhubung dengan Pak Franciscus Nestor Bere, SPDGR. Pak Nestor, kabarnya baik kah? Atau kabarnya buruk?
1: Tuhan, kabarnya baik. Kami di batas ini selalu sehat, ya. Baik-baik saja.
0: Mantap, mantap, mantap. Semangat ya Pak Guru. Semoga semuanya lancar Pak Guru.
1: Amin.
0: Oke, okay. Pak Guru, ini sesuai dengan topik kita. Ini kaitannya dengan nilai-nilai keindonesiaan. Saya pengen tahu juga nih, karena kita di perbatasan ini, mungkin sebagai guru ya, sebagai kepala sekolah, ini bagaimana ini Bapak melihat pemahaman anak-anak didik atau anak-anak di perbatasan terkait dengan melihat atau mencintai NKRI ini, begitu?
1: Baik, terima kasih Kakak Miki. Ini satu hal yang menarik ya, dan kita perlu menumbuhkan kebiasaan untuk mencintai Indonesia itu mulai dari batas negeri. Apalagi kami ini kan berada di beranda depan atau perbatasan Indonesia. Nah, ini kan hal-hal misalkan nilai-nilai cinta tanah air, lalu kebinekaan global, itu perlu ditanamkan atau perlu dipahamkan kepada siswa-siswi sejak di bangku pendidikan, terutama SD, SMP, bahkan SMA. Karena itu sangat membantu bagaimana anak itu mencintai Indonesia.
0: Ya, ya, ya. Nah, mungkin sebagai guru nih, ini kira-kira yang paling penting itu kita perlu menanamkan nilai-nilai apa nih untuk anak-anak di perbatasan, seperti apa, mungkin ada contoh-contoh begitu?
1: Oh ya, baik. Kalau untuk anak-anak kita, terutama perbatasan, terpenting bagi saya itu bagaimana mereka rasa memiliki Indonesia, rasa mencintai tanah air, terutama mungkin fokus dulu tidak satu keindonesiaan lah, mungkin mulai dari daerahnya. Misalkan kami di Pie Bulak ini perbatasan dengan Timor Leste, jaraknya tidak terlalu jauh. Tentu mereka harus memahami kearifan lokal dulu.
0: Okay.
1: Di sekitaran ini misalkan, oh ya, ini di sebelah itu negara lain, di sebelah kita ini negara Indonesia. Nah, bagaimana kita supaya tetap mencintai Indonesia, hal-hal apa yang perlu kita lakukan?
0: Yeah.
1: Nah, tentu selain menanamkan kegiatan menyadarkan mereka, sekolah pasti punya rencana kegiatan. Bagaimana anak-anak itu bisa memahami dan mencintai Indonesia,
0: yeah,
1: terutama dari pelosok negeri ini.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Oke. Kalau kan itu tadi sempat dibilang kita mulai dari kearifan lokal dulu ya, yang ada. Nah, tapi kalau misalnya merujuk pada mungkin semacam, kita tahu sekarang kita sudah di era apa ya? Ini era makin maju, dan kalau kita lihat ini sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan di zaman-zaman kita kan, kita mungkin masih menghafal yang namanya Pancasila, janji pelajar, atau undang-undang, atau ada lagu-lagu nasional. Tapi sekarang beda. Ini kira-kira bagaimana kalau sebagai guru sendiri ini menanamkan misalnya Pancasila itu di perbatasan?
1: Terima kasih ya Kak Miki. Menarik ini. Untuk kebiasaan-kebiasaan itu tentu kita lakukan dalam bentuk kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin yang mungkin kami lakukan seperti yang tadi Kakak sampaikan, anak-anak setiap hari Senin pagi pasti ada upacara bendera.
0: Oke.
1: Okay. Nah, upacara bendera ini di dalam kegiatan upacara bendera tentu ada mereka menyanyikan lagu kebangsaan, menghafalkan Pancasila. Kemudian di dalam itu juga ada membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pasti mereka diwajibkan untuk hafal janji pelajar. Nah, hal itu saya wajibkan di SMP Pie Bulak, dan kami lakukan di setiap hari Senin untuk sebelum memulai tiap KBM. Selain itu, Kak Miki, kami di SMPP Bulak juga yang saya lakukan, ini inisiatif pribadi. Saya mewajibkan anak-anak sebelum, setelah apel pagi, sebelum doa itu mereka wajib menyanyikan lagu nasional.
0: Nah, itu dia.
1: Lagu wajib nasional apa saja?
0: Ya.
1: Yang penting lagu wajib nasional. Setelah itu mereka berdoa, setelah berdoa mereka masuk kelas untuk memulai.
0: Itu setiap belajar. Senin.
1: Itu setiap hari kalau menyanyikan lagu wajib itu. Lagu nasional.
0: Iya, lagu nasional betul. Iya.
1: Lalu sebelum pulang pun saya memberi apa untuk mereka menyanyikan lagu daerah mana saja. Okay. Baik dari daerah misalkan Belu ya, ada lagu misalkan Oras Lomalirin ataupun lagu daerah NTT ataupun lagu daerah-daerah lainnya. Anak-anak sudah tahu.
0: Itu inisiatif atau, inisiatif Pak Nestor sendiri?
1: Iya, itu inisiatif sendiri.
0: Itu targetnya, maksudnya goalnya apa itu? Kalau Pak Nestor sendiri maunya itu supaya apa? Yang supaya anak-anak itu bagaimana begitu?
1: Target saya itu mungkin dengan kita langsung target dengan satu kegiatan yang mereka harus wajib paham cinta tanah air, mungkin bagi anak SMP itu agak susah. Mm-hmm. Mungkin dengan mereka terbiasa menyanyikan lagu nasional, mm-hmm, di setiap pagi, itu kan mereka akan mengetahui, oh ya, ini lewat lagu ini kan mereka akan memahami dan memaknai setiap kata dan kalimat yang ada di dalam lagu itu.
0: Apa yang Pak Nestor sendiri mungkin harapkan bagi generasi muda, anak-anak berbatasan terkait dengan pengamalan nilai-nilai Indonesia yang untuk anak-anak sekolah?
1: Harapan saya untuk anak-anak muda, mm-hmm, terutama anak-anak usia sekolah, mm-hmm, dari SD, SMP, SMA, terkait dengan bagaimana kita di perbatasan mencintai Indonesia. Yang pertama, kita melakukan yang pertama apa, melakukan aktivitas-aktivitas yang mencintai tanah air. Seperti yang di usia SMP mereka dibiasakan menyanyikan lagu nasional, dibiasakan untuk melakukan upacara bendera. Lalu harapan yang berikut itu, kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan tanpa harus ada paksaan atau perintah. Okay. Kadang-kadang kita lihat ya, kita biasa lakukan di usia sekolah saja. Habis selesai sekolah itu nilai-nilai itu kadang kita tidak lakukan lagi.
0: Itu yang berat.
1: Perlu. Nah, sering yang kita temukan biasa soal di perbatasan, itu hal sederhana biasa upacara 17-an. Yang sering kita temukan yang upacara itu, peserta upacara itu biasa orang-orang misalkan siswa, guru-guru atau undangan, tapi ketika muda-mudi itu jarang.
0: Betul.
1: Terlibat di langsung terlibat dalam barisan upacara.
0: Mungkin mereka
1: ini hal-hal yang mungkin perlu ditanamkan. Lalu yang ketiga itu mungkin hindari kegiatan-kegiatan mulai apa, kegiatan-kegiatan yang ilegal. Terutama ada ya, walaupun belum terjadi sih, tapi kita perlu
0: antisipasi.
1: Antisipasi bahwa kegiatan-kegiatan itu yang mungkin perlu dihindari. Lalu harapan berikut itu mungkin untuk kita, kami sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, perlu menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, mencintai tanah air itu terus dibiasakan dan terus dilakukan terhadap siswa-siswa atau pihak peserta didik yang ada di perbatasan. Apalagi kita Kabupaten Belu ini kan berada di beranda depan.
0: Kita langsung Bapak.
1: Kita langsung batas ini.
0: Ya.
1: Langsung batas. Jadi kita biasakan harus menanamkan nilai-nilai itu dalam diri peserta didik.
0: Ya, ya, ya. Oke. Nah, kalau secara umum ini tadi kan kita ngomong hanya untuk batas ya. Apa pesan Pak Nestor sendiri untuk secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila? Tadi kan lebih khusus batas ya. Ini untuk seluruh masyarakat Sabang sampai Merauke. Apa yang mau disampaikan?
1: Harapan saya untuk kita seluruh warga Indonesia, yang pertama, kita tetap terus mencintai Indonesia, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, supaya nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang dalam kemasyarakatan kita. Ketika setiap orang, setiap keluarga itu bisa mengembangkan, menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila, saya pikir Indonesia akan harmonis karena di dalam nilai-nilai itu sudah diatur banyak poin-poinnya.
0: Baiklah, terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih juga Kak Meki.
0: Ya, sukses. Yang pasti Tuhan berkati ya.
1: Amin.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Melsi dari Grahas Year L dari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rantia Suparji di Santai Siang yang muda yang kreatif. Yeps, dan kita di Prodo Hitlist spesial banget hari ini 17 Agustus 2026 Dirgahayu RI Kuh yang ke-81. Wow, udah tua banget ya Indonesia kita. Dan kita ya tetap semangat aja gitu ya. Selalu cinta tanah air, selalu cinta sesama pastinya. Ini kata-kata aku gak ngutip ya. Ini dari aku sendiri ya teman Produa. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah bergabung ya di Produa Hitlist di siang hari ini. Udah ada yang request, Assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget say. Terima kasih, semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang positif serta menjaga kerukunan, saling menghargai dan mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan ini terus tumbuh dalam diri kita semua. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Deposition. Dan kamu tahu, kamu suka yang judul ini, kalau aku suka yang Giving Up Air, itu tuh enak banget. Ternyata kita suka ya sama lagu mereka, karena emang seenak itu ya. Apalagi di momen spesial suasana kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Semoga buat teman Pro 2 tuh makin semangat, makin energik, makin gacor, makin ahoy. Langsung aja mungkin kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama teman Pro 2 yang udah bergabung di siang hari ini. Oke. Okay.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Waduh, hit list.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
7: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
8: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
8: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
10: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

Okay, balik lagi kita bersama masih di Prod White List. Lidah saya udah keselio ya guys. Okay, kita lanjut ya Prod White List di siang hari ini. Selain kakak Lara Purnamasari yang udah bergabung, dia lagi dengerin, senang banget. Ternyata saya gak sendirian ya di momen 17 Agustus ini. Ternyata banyak banget yang gabung. Ada yang pasif, ada yang aktif, suka gabung, suka denger tapi dia gak gabung. Tapi ada yang suka denger dan suka gabung. Oke, thank you buat yang udah bergabung, yang udah request dari kakak Rizky. Ini di Atambua. Halo Karantia, aku Rizky dari Atambua. Saya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2, khususnya buat squad yang hari ini masih berjuang dengan segala aktivitasnya. Buat teman-teman yang ikut upacara 17 Agustus, tetap semangat, jangan sampai tumbang ya. Request lagunya Tulus Teh Hijau ya kak. Semoga yang lagi capek hari ini bisa lebih sedikit lebih happy. Maksudnya bisa sedikit lebih happy setelah dengar lagu ini. Dan salam juga buat teman-teman di Atambua, tetap semangat dan jangan lupa senyum, jangan lupa putar lagu. Oke. Oke, thank you kakak Rizky yang udah bergabung lewat WhatsApp kita. Dan next ada kakak Nia di Kupang. Katia, saya Nia dari Kupang, mau request lagu sekaligus kirim salam buat seseorang yang mungkin lagi dengerin Pro 2 sekarang. Tidak perlu sebut nama ya kak, biar dia merasa tersindir sendiri. Request lagu Iji Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Hey, ini tuh lagi panas banget, jadi gak usah ngomongin hujan ya. Tabu. Tapi gak apa-apa, bakal Katia puterin. Semoga lagunya bisa menjadi soundtrack buat hari ini dan buat siapapun yang sedang belajar bertahan dengan perasaannya. Salam hangat aja dari Kupang. Mungkin kita dengerin dulu teman Pro 2 lagunya Tulus ya, Teh Hijau. Ada enggak sih teh warnanya hijau? Ada enggak? Teh itu kan kemerahan, tapi kalau hijau mungkin ada ya, matcha gitu ya. Taburin matchanya, guys.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Pro 2 Hitlist.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Okay, Kids here ya teman Pro 2, Hot Tea Fruit itu lagu terbaru dari album terbaru mereka sebelum yang satunya bilang mau rehat dulu, ya udah aku puterin aja. Ya, yeah, okay. Kita masih dalam suasana 17 Agustus teman Pro 2. Ya, pokoknya selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk seluruh pendengar Pro 2 di mana saja kamu berada, yang lagi di dataran rendah, dataran tinggi, sebenarnya daratan atau dataran ya? Coba beh, pusing kan, kamu bingung kan, saya juga. Oke, okay, next tadi kakak Rizky di Atambua, kakak Nia di Kupang, dan next ada kakak Aldo dari Keva Menanu. Selamat ya, siang Karantia, saya Aldo dari Keva, pertama-tama Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kemerdekaan bukan cuma kita rayakan dengan lomba dan upacara, tapi juga dengan semangat untuk terus berkarya dan mengejar mimpi. Beta mau request lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sekalian salam buat teman-teman di Keva Menanu dan seluruh pendengar Pro 2, tetap semangat, tetap kompak, dan tentunya tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali RRI iya. Di udara tetap di udara. Oke, next ada kakak Selfie dari Malaka. Katia, saya Selfie, selamat memperingati 17 Agustus 2026 Dirgahayu Indonesia ke-81. Hari ini tuh spesial banget, jadi salamnya juga spesial buat seluruh teman-teman yang lagi dengerin Pro 2. Semoga di usia kemerdekaan yang ke-81 ini kita sebagai anak muda tuh semakin berani bermimpi, berkarya, dan memberikan hal positif untuk Indonesia. Aku mau request lagunya Hindia, Everything You Are. Ya kak, salam dari Malaka, dan sekali lagi merdeka. Ih, merdeka juga sayang-sayangku. Next langsung aja ya, kita dengerin dulu dua lagu dari Nadif sama Hindia. Tapi nanti bakal aku selipin satu buat menambah semangat kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Produa Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Produ Akhir List.

Okay, teman Produel, seru banget ya. Itu dia tadi kita udah baca beberapa requestan dan salam-salam yang pastinya masih dalam suasana kemerdekaan RI 17 Agustus dan masih di Prodo Hitlist tentunya. Seru ya request dan kirim salamnya. Makasih buat kalian yang udah ikut meramaikan Produas yang hari ini. Buat kamu guys yang belum sempat request, tenang, masih ada waktu. Jadi tetap stay bareng sama AQ di Santai Siang yang muda yang kreatif. Sama Rantia di sini, kita masih punya 30 menit ke depan guys ya. Okay, jadi langsung aja buat kamu yang belum gabung langsung. Dan pastinya karena hari ini 17 Agustus 2026, aku mau kembali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Jadi ingat ya, merdeka itu bukan cuma soal upacara, lomba atau memasang bendera di depan rumah, tapi tentang bagaimana kita sebagai generasi muda terus bergerak, berkarya, belajar dan memberikan hal-hal positif untuk sekitar. Nah guys, ngomongin soal semangat, kira-kira siapa ya yang hari ini semangatnya full karena tanggal merah atau justru semangatnya full karena ada seseorang yang bikin deg-degan. Nah, apapun alasannya, yang penting jangan kemana-mana karena Pro 2 masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya asik buat mengisi hari kemerdekaan ini. Tetap di Pro 2 Hitlist karena kemerdekaanmu, ceritamu dan musikmu ada di sini barengan sama AQ. Iya, main gue, ini dia Naikila guys. Ini benar-benar penyemangat untuk kita di siang hari ini guys. Kok kepencetnya salah ya guys ya, bukan lagunya Naikila. Ini gimana sih konsepnya? Munculnya Akbar sama Ming, astaga bercanda. Yang gak apa-apa, habis ini Naikila guys.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Okay, teman pro 2, itu dia lagu spesial banget buat kamu yang dari tadi ya sambil dengerin radio, sambil santai pastinya. Dan semoga hari kamu makin seru. Dan sekali lagi Tia mengucapin selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-81 buat seluruh pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada. Mari kita isi sekali lagi kemerdekaan ini tuh dengan hal-hal yang keren, positif dan tentunya bermanfaat. Karena jadi anak muda Indonesia itu gak harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Hal kecil aja itu udah keren. Berani belajar, berani mencoba, menghargai orang lain dan gak gampang menyerah. Nah sekarang waktunya kita balik lagi ke music. Siapkan volume terbaik kamu, karena lagu berikutnya ini siap nemenin suasana 17 Agustus kamu. Pokoknya saya bakal muterin lagu yang enak seenak mungkin ya. Kayak makanan ya, langsung lapar guys. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Oke. Dan kita mau dengerin dulu ya lagu-lagu. Pokoknya ini bernuansa hari kemerdekaan. Pokoknya ya spesial banget buat kamu semuanya.

Mann.

0: Terima kasih baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Produa FM.

0: Masih dari Grahel, Sheryl Tari, 99,8 Pro 2 FM Atambua, suara kreativitas, teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang, masih bersama saya Rantia Suparji. Dan seperti biasa di Santai Siang itu, kita selalu menghadirkan narasumber yang kece badai dengan berbagai keterampilan, ya, berbagai bakat. Dan siang hari ini kita bakal bahas trend fashion rajutan bareng owner IndiCraft, ada Kakak Inung Dian Anggreni, ya. Kita bakal sapa-sapa dulu dan kita bakal tanya-tanya bagaimana sih trend fashion rajutan. Seperti yang kita tahu, kalau ngomongin soal rajutan nih guys, rajutan itu kan identik banget sama orang tua, nenek-nenek lah ya, kayak di rumah kalau nggak ngapa-ngapain ya udah sambil rajutan. Tapi enggak, ternyata dengan merajut ini juga bisa menghasilkan cuan, bahkan bisa menjadikan satu pekerjaan yang ya, kalau bisa, kalau udah banyak pelanggan, kayaknya cuan bakal datang makin banyak dan makin banyak. Oke, kita sapa dulu teman Pro 2, ada Kakak Inung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Oke, coba sekali lagi, halo, selamat siang Kak Inung.
1: Halo semua.
0: Oke, ya suaranya udah keluar. Gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Baik.
0: Oke, nah Kak, ini saya dan teman-teman Prodo tuh semuanya tuh pada kepo ya. Kapan pertama kali tertarik pada dunia merajut? Kalau saya hitung mungkin orang yang suka merajut di Atambua ini, kalau kita mau hitung kayaknya hitung jari saja bisa ya. Karena tidak semua orang bisa merajut ya. Oke, semua orang bisa menjahit juga, tapi kadang jahitannya itu aduh furfar, hancur, berantakan. Intinya kalau ada sedikit terabek ya sudah, jahit, tutup, udah habis. Tapi kalau untuk kayak merajut tuh kayaknya masih susah-susah gitu ya. Ini pertama kali tertarik itu kapan tuh Kak?
1: Pertama kali rajut waktu itu saya tertarik mulai tahun 2018.
0: Oh, udah lama.
1: Udah lama, tahun 2018 waktu itu iseng-iseng memperhatikan ada satu dua orang yang merajut begitu. Habis itu ini sampai penasaran. Bagaimana ini dia bikin cara merajut. Akhirnya saya perhatikan pelan-pelan, saya mulai penasaran, saya pulang ke rumah. Saya mulai lihat di YouTube, pokoknya media-media sosial begitu, saya mulai belajar. Mulai dari situ saya ini saya tidak ada basic sama sekali untuk merajut waktu itu. Jadi saya mulai belajar, mencari tahu semua tentang rajutan, mulai dari beli benang yang biasa, ini beli jarum hakpen, pokoknya yang basic, apa yang awal-awal itu saya tidak langsung bisa juga. Ini mulai pertamanya itu biasalah bongkar pasang tidak, pokoknya tidak rapi, pokoknya kita harus belajar pelan-pelan.
0: Tadi Kak Inung bilang lihat orang merajut, itu waktu itu di mana waktu itu?
1: Ada di sekitaran rumah situ.
0: Hah? Kok bisa ya? Emang siapa ya yang merajut di sekitar rumah kita?
1: Ada satu mama tua yang memang dia pernah menginspirasi saya, dia ini menginspirasi juga, dia kasih support juga, dia yang awal mula support saya untuk merajut.
0: Merajut gitu ya. Oke, jadi itu sedikit cerita dari 2018 dan sekarang 2024 ini udah menghasilkan cuan teman Pro 2 gitu ya. Dan itu yang membuat Kak Inung terus merajut hingga saat ini ya.
1: Iya, saat ini. Okay. Tapi sempat vakum juga waktu itu. 3 tahun sampai akhirnya tahun 2021 saya mulai aktif kembali.
0: Oh, lama juga. Itu alasan vakum itu kenapa tuh?
1: Karena melahirkan.
0: Melahirkan. Ya. Oke, ngurusin bayi susah. Ya. Susah sekali. Oke, menurut Kak Inung apa manfaat utama dari merajut ya, dari segi hobi ataupun keterampilan? Kira-kira tuh apa tuh?
1: Manfaatnya banyak. Kita bisa melakukan kayak menghilangkan stres. Kita rasa enjoy karena kita pun hobi, jadi kita lakukan itu tidak ada paksaan. Jadi ini kalau dari segi keterampilan, mungkin semakin kita melakukan pekerjaan ini, maka aktivitas kita tuh akan bertambah. Kita juga butuh konsentrasi. Terus tantangan itu ada untuk segala macam rajutan, itu kan merupakan tantangan dan ini apa motivasi kita supaya untuk terus berkreasi.
0: Jadi kalau untuk segi hobi itu ya seperti itu ya. Untuk dari sisi keterampilan ya, semakin kita merajut kayak akhirnya kita juga kreatif juga kayak dengan berkreasi model lain-lain, tambah model lain gitu ya. Apalagi dari 2018 ini sulama sekali nih. Nah, Kak Inung, apakah merajut juga mempengaruhi kesehatan mental atau memberikan efek relaksasi bagi Kak Inung?
1: Menurut saya itu betul, karena saat kita merajut itu kita harus fokus. Jadi pikiran utama kita akan selalu ada pada rajutan, menikmati setiap proses, membuat kita jadi rileks. Dan membuat satu rajutan itu tidak kayak tidak harus selalu ini, kita harus fokus supaya kita menghitung apa segala macamnya itu tepat.
0: Jadi kalau untuk pemula mungkin kita kayak belajar di pola begitu. Jadi kayak harus rapi. Kalau awal rapi terus di tengah-tengah tidak rapi, berarti bongkar lagi ya.
1: Bongkar dari ulang dari awal
0: dari
1: lagi.
0: Jadi sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Betul. Intinya mental kita juga kita kayak fokus gitu ya, dan tidak semeraut sana sini. Ternyata merajut ini juga susah ya teman Pro 2. Nah, Kak Inung, saya mau tanya nih, teknik merajut apa yang paling sering Kak Inung gunakan, dan itu kenapa sih harus pakai teknik seperti itu?
1: Teknik merajut yang paling sering saya gunakan itu waistcoat biasanya untuk tas. Teknik ini sangat bagus, apalagi kalau untuk tas. Selain ini, teknik ini hasilnya sangat rapi dan juga buat ini tasnya tuh strukturnya tuh kuat. Jadi dia biasanya kan tas rajut itu kan kayak lembek begitu ya. Kalau pakai teknik ini nih, kita bisa membuat ini tas nanti strukturnya bisa kuat. Jadi seperti tas-tas kulit yang kayak diperjualbelikan di toko begitu.
0: Kayak tas-tas vintage dulu.
1: Begitu.
0: Saya mau nanya, lupa ini Kak Inung, IndiCraft ini dia menjual rajutan tas, baju campur aduk semua atau lebih fokus ke tas saja atau?
1: Kalau saya semuanya. Pokoknya terserah, kayak ada konsumen misalnya dia kayak custom, saya minta ini Kak. Pokoknya dari konsumen. Iya.
0: Untuk harganya pun bervariasi.
1: Harganya bervariasi tergantung teknik dan ini motif dari barang tersebut.
0: Model-modelnya juga ya. Kak Inung, selama menjadi seorang perajut ini, ada tidak rajutan yang paling menantang yang pernah dibuat dan bagaimana cara mengatasinya, dan kira-kira itu berapa lama tuh?
1: Proyek yang paling menantang itu saat saya harus membuat baju satu set. Itu top crop dengan ini rok bawahan. Waktu itu orangnya ada di Kupang. Jadi kalau untuk membuat baju kan kita harus ada ukuran segala macam. Sementara orangnya ada di luar, kita kan tidak bisa. Dia hanya memberikan ukuran saya itu L. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus mencari tahu seluk-beluknya. Ukuran ini mencari tahu. Saya waktu itu hampir ya mungkin bongkar pasang sampai 10-15 kali. Dan itu dibutuhkan waktu satu mingguan.
0: Satu minggu jadi, dan ketika dikirim pelanggannya?
1: Waktu dikirim ya ini, waktu itu pas, ukurannya pas. Karena rajutan ini kan dia elastis. Jadi kita ini bisa menyesuaikan, dia bisa menyesuaikan pinggang segala macam gitu.
0: Jadi itu salah satu proyek rajutan yang paling menantang ya.
1: Paling menantang.
0: Sejauh ini itu yang paling susah sudah?
1: Paling susah. Pokoknya untuk kalau untuk ukuran dewasa, karena saya kebanyakan kan ukuran baby newborn, baby ukuran anak di bawah 1 tahun. Ini ukuran orang dewasa, dan bukan hanya satu kali, mungkin ada beberapa kali juga. Sempat waktu itu ini kardigan juga, tapi cuma kalau kardigan kan tidak harus pas badan. Jadi ya lumayan bisa disesuaikan.
0: Oke, tapi respon dari pelanggan itu mereka puas ya?
1: Mereka puas, dan juga saya memberikan itu semua itu kalau misalnya ini hasil rajutan saya tidak sesuai dan mereka bisa kembalikan dan saya akan merombak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
0: Oke, mantap. Indicraft ya. Pak, bukan yang lain-lain ya. Oke, selama satu minggu ya Kak Inung.
1: Satu minggu.
0: Itu proyek yang paling menantang. Nah, biasanya kalau kita mau buat proyek seperti ini, rajut merajut ini, apalagi pesanan custom ini, aduh, kita kan pasti butuh inspirasi, kita kan butuh ketenangan. Nah, bagaimana nih Kak Inung mencari inspirasi untuk desain rajutan rajutan baru atau enggak mungkin rajutan yang lagi dikerjakan, kayak misalkan di rumah kan mungkin banyak anak, banyak suara bising juga, belum lagi pekerjaan rumah tangga. Itu bagaimana tuh kira-kira?
1: Saya biasa mencari inspirasi ini biasa dari media sosial juga. Karena namanya kita kan belajar otodidak, jadi kita harus mencari semuanya itu secara online. Kita belajar dari, maksudnya belajar dari situ, kita mempelajari satu persatu, kita membandingkan satu dengan yang lain, yang kita rasa cocok di mana, sesuai dengan motif pola, nanti kita kembangkan sendiri untuk pengerjaannya yang sesuai dengan yang orang pesan tadi.
0: Oke, jadi seperti itu inspirasinya. Iya. Terus Kak Inung mengikuti tren dalam merajut itu sering ikuti lewat-lewat media sosial atau kayak lebih suka menciptakan desain sendiri begitu? Kayak kan belajarnya otodidak. Biasanya kan Kak Inung, kalau orang mau merajut kan kadang kayak terlintas sendiri di pikiran bayangan, aduh kayaknya saya rajut ini. Itu kan anggap sesuai hasil sendiri ya. Atau Kak Inung sering mengikuti tren makanya bisa merajut mencari model lain?
1: Kalau saya sering ini mengikuti tren, karena kita tidak boleh terpaku di kayak satu rajutan, kita harus bikin itu terus, tidak. Jadi kita harus mengikuti tren supaya kita bisa tahu kemauan orang itu seperti apa, karena setiap orang kan beda. Jadi ini kita harus mengikuti setiap tren, teknik-teknik yang baru kita juga harus belajar. Jadi ini tidak harus kita menggunakan pola yang sama untuk ke pekerjaan yang sama terus, tapi kita harus selalu belajar dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya.
0: Oke, jadi seperti itu ya Kak Inung ya. Jadi harus mengikuti tren, karena kadang kalau kita terpaku dengan satu model, orang-orang juga bosan ya. Nah, dari hasil rajutan Kak Inung di Indicraft ini, biasanya yang paling laku banyak itu hasil rajutan yang mana?
1: Ada satu yang mungkin baru-baru ini saya ada posting juga. Itu mungkin sudah sekitar 4-5 orang lah yang pesan dengan model dan warna yang sama.
0: Itu apa itu?
1: Itu tas motif ini. Tas motif ini apa? Kayak motif-motif gambar begitu.
0: Motif gambar. Paling banyak tuh di Indicraft itu orang paling pesan, paling banyak tuh tas atau mungkin topi rajutan.
1: Kalau untuk saat ini yang tahun ini itu kebanyakan tas.
0: Tas ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau yang tahun kemarin
1: kalau
0: itu?
1: Kalau tahun kemarin itu kebanyakan ini set baju set bayi.
0: Bayi ya. Ya, topi.
1: Topi dan bayi.
0: Oke, jadi buat para orang tua yang mungkin segera memiliki sekarang lagi mengandung calon babynya, jangan lupa untuk pantau IG dan Facebooknya Indicraft ya teman produa, karena di situ tuh terpampang nyata hasil rajutan yang pastinya itu kuat ya, jadi nggak bakalan biasanya kalau baju mungkin sobek atau apa gitu. Oke, teman produa, kita lanjut lagi ya, masih di santai siang. Nah, Kak Inung mungkin bisa bagi-bagi saran bagi pemula yang ingin belajar merajut, tapi kayak dong tuh kewalahan, kayak aduh pakai teknik yang kemana, terus alat-alatnya itu apa aja. Namanya pemula Kak Inung ya, pasti bingung ah. Intinya dong taunya itu pakai benang wol ya?
1: Tidak juga, kalau sekarang tidak pakai benang wol lagi.
0: Oke, biasanya pakai namanya merajut pakai benang apa?
1: Benang yang sekarang ini lagi tren itu pakai benang polycherry.
0: Oke, polycherry.
1: Polycherry itu bisa untuk baju, tas. Ada juga yang sekarang ini benang katun.
0: Okay.
1: Kalau itu biasa untuk boneka dengan baju bayi.
0: Okay. Jadi itu untuk pemula harus menggunakan benang itu ya. Okay. Untuk pemula juga mereka tuh harus pakai teknik dan alat apa aja tuh untuk pemula?
1: Kalau untuk pemula tidak harus peralatan yang lengkap juga. Yang penting ada benang, ada jarum hakpen. Mulai dari awal itu saja belajar. Sampai tahu tekniknya, teknik dasarnya seperti apa. Teknik dasarnya juga tidak terlalu susah. Pokoknya hanya yang peralatan yang perlu disiapkan hanya itu saja.
0: Okay, hanya itu ya. Intinya untuk pemula itu dia harus tahu teknik ya, atau pola sebenarnya?
1: Harus tahu tekniknya dulu.
0: Tekniknya dulu ya. Okay. Saya bingung sih kalau merajut itu tekniknya tuh yang kayak gimana, saya
1: ada
0: bingung.
1: Banyak tekniknya tuh, ada banyak. Dan ini mereka itu ada singkatan, ada ada lambang, ada singkatan, supaya kita mudah cara ini menyampaikannya. Jadi kalau kita sudah tahu teknik dasarnya seperti apa, maka kita akan bisa merajut.
0: Merajut ya. Oke. Okay. Nah, ini dia nih saya mau tanya ya. Sudah lama dari 2018 sampai 2024 walaupun vakum 3 tahun, tapi IndiCraft ini sudah menghasilkan banyak cuan. Nah, teman Produa, kita mau tanya nih, apakah Kak Inung suka merajut sejauh ini ya, dari 2018 sampai 2022 ini masih merajut dengan tangan atau sudah menggunakan mesin? Emang bisa merajut pakai mesin?
1: Bisa juga.
0: Bisa ya?
1: Iya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan tangan. Karena kalau pakai tangan itu, kita bisa memodifikasi tekniknya itu ada banyak sekali. Terus motif yang didapatkan juga banyak. Tapi kalau pakai mesin sendiri, itu mungkin hanya satu atau dua motif yang bisa kita dapatkan.
0: Oke, okay, jadi lebih suka pakai tangan. Nah, kalau kita merajut pakai tangan nih, Kak Inung, biasanya untuk semua hasil rajutan di IndiCraft itu biasanya paling cepat tuh berapa lama? Paling lama tuh berapa hari?
1: Kalau saya sudah tahu ini polanya, itu 2-3 hari sudah bisa.
0: Sudah bisa.
1: Tapi kalau untuk membuat pola yang baru, seperti desain baru atau apa, itu kurang lebih paling lama 1 minggu.
0: Oke. Okay. Biasanya apa yang paling laku itu tas ya?
1: Untuk sekarang
0: untuk tas. Untuk sekarang tas ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi lebih senang pakai ini, pakai tangan paling cepat dan paling lama ya. Oke. Okay. Nah, Kak Inung, apa proyek rajutan yang paling dibanggakan dan alasannya kenapa? Kan selama merajut ini kan pasti ada dong hasil rajutan yang menurut kayak Kak Inung kayak, ih ini nih kayak paling bagus sekali sejauh ini ya. Kenapa itu?
1: Ada satu yang seperti saya cerita tadi itu, yang tas sekarang jadi best seller itu, itu saya paling senang. Karena dari cara pengerjaannya sendiri memang agak rumit. Cuma hasil yang didapatkan itu sangat bagus.
0: Sangat bagus.
1: Motifnya juga sangat cantik. Memang butuh ketelatenan dalam membuat. Cuma itu apa, dengan hasil yang didapatkan, saya puas.
0: Puas.
1: Saya puas dan ya banyak juga peminatnya.
0: Peminat. Tas ya berarti.
1: Tas juga.
0: Oke, contoh-contohnya juga ada teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen beli, nanti pas di akhir obrolan kita bakal promoin ya nama medsosnya, biar langsung cus kunjungi, langsung dilihat tuh IndiCraft tuh hasil rajutannya keren-keren. Saya lupa nanya nih Kak Inung, ini dari hasil rajutannya ini kisaran harganya dari berapa sampai berapa ya?
1: Kalau untuk tas yang ukuran HP, itu dia sekitar 80 sampai 100. Tapi kalau untuk tas pesta, handbag, itu 150. Dan kalau ukuran di atas itu, seperti kayak tote bag begitu, itu bisa 175.
0: Oh, kayaknya dia punya harga tuh kayak masih aman di kantong ya. Intinya tidak 200 ke atas, tapi ada ya harga kayak begitu.
1: Ada juga kadang mereka pesan satu set.
0: Okay.
1: Untuk tas laptop itu kan ada yang kayak mereka pesan dengan ID card-nya juga Kak, apa semua itu sekitaran 200.
0: Iya. Oke. Mantap loh teman Pro 2. Sumpah saya juga salah satu pengguna IndiCraft, jadi memang keren ya. Oke, jadi untuk tas-tasnya itu tergantung apa ya? Mungkin apa istilahnya, tergantung pesanan dari custom sendiri ya, keinginan mereka, model, tergantung model dari keinginan mereka sendiri. Oke, okay. Bisa silang warna-warni, bisa satu warna aja,
1: bisa.
0: Semuanya terserah ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana Kakak Inung menangani kesalahan saat merajut ya? Kan pastinya Kak Inung bilang kalau kita di awal su bagus, di tengah-tengah hancur, pasti bakal bongkar lagi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana cara menangani kesalahan saat merajut, dan kayak Kak Inung pastikan ini nih pokoknya harus selesai. Harus selesai dengan baik.
1: Kalau saya kalau misalnya ada kesalahan, itu saya harus ulang walaupun ini tasnya atau barangnya itu sudah 90% hampir jadi. Saya akan bongkar semuanya dari ulang untuk membuat yang baru, yang seperti polanya yang sudah ada, yang baik dan betul. Karena apa? Karena kan kita memberikan ini ke konsumen, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Jadi walaupun kesalahan sekecil apapun, saya akan bongkar semuanya ulang dari awal.
0: Dari awal. Tapi sejauh ini sudah berapa tahun berjalan IndiCraft ini, Sun, ada pelanggan yang komen?
1: Kalau untuk komen mereka tidak pernah ya. Mungkin kalau saya ini khususnya di baju saja. Kalau baju itu saya menyerahkan barangnya, saya langsung sertakan ini, kasih ini apa solusi, Kakak silakan ini coba dulu, kalau misalnya kurang pas atau tidak nyaman dipakai, bisa dikembalikan supaya saya bisa ini memperbaiki supaya bisa nyaman dipakai kembali.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi sejauh ini palingan memberikan solusi aja, penawaran.
1: Iya.
0: Tapi kalau respon jelek dari pelanggan tidak ada ya.
1: Tidak ada.
0: Sejauh ini
1: belum ada.
0: Malah pesan tambah ada.
1: Ada.
0: Oke, jadi tas yang paling banyak. Nah, Kak Inung bisa bagi tips untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam merajut. Emang kalau merajut itu harus cepat ya, atau ketelitian atau
1: tidak? Kalau merajut itu yang diperlukan itu fokus. Fokus dan juga kesabaran. Dan itu tidak setiap hari kita punya juga. Jadi kalau ada waktunya di saat saya tidak kayak tidak mood atau apa, itu lebih baik saya berhenti. Karena kalau saya lanjutkan berarti hancur. Daripada kita kerja dua kali, lebih baik kita berhenti, nanti istirahat berapa jam baru kita mulai lagi.
0: Oke. Jadi semua orang itu pasti bad mood ya. Pada waktunya akan bad mood, berhenti dulu, nanti kalau sudah tidak bad mood baru lanjut lagi. Oke, jadi yang namanya merajut itu tipsnya itu yang penting fokus dan sabar ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk ketepatan dan kecepatan juga.
1: Iya, itu dibutuhkan juga. Karena kalau kita semakin fokus, maka kecepatan ini dalam merajut itu bisa juga terjadi. Karena kalau kita tidak fokus, ini merajutnya itu kita akan asal dan apa? Memakan waktu yang lama juga.
0: Oke. Tapi beruntung ya sejauh ini aman ya.
1: Aman.
0: Walaupun banyak bocil, gangguan, kebisingan.
1: Ya,
0: ada yang sudah datang teriak-teriak bot ya. Apalagi kalau junior udah ke rumah. Hancur. Oke. Nah, Kak Inung, sejauh ini ada figur publik atau desainer yang menginspirasi dalam dunia merajut?
1: Kalau untuk figur publik belum ada. Mungkin saya belum tahu yang ini apa, kayak public figure yang tukang rajut.
0: Tukang
1: begitu.
0: Rajut, iya sih.
1: Saya belum pernah apa, kayak belum kenal juga mungkin. Tapi kalau untuk teman sesama rajut melalui media sosial itu ada.
0: Ada.
1: Iya.
0: Saling menginspirasi,
1: saling memberi semangat. Karena kan kami berkomunikasi lewat media sosial, jadi kayak komunitas begitu.
0: Oke. Wow, Atambua ada ya komunitas merajut?
1: Kalau Atambua belum ada.
0: Oh, cuman lewat medsos.
1: Iya.
0: Oke, mantap ya. Nah, ini yang terakhir, apa yang ingin Kak Inung capai melalui hobi atau keterampilan dengan merajut di masa depan? Kan ini sudah menghasilkan cuan, apakah ini akan menjadi, ya kalau bisa ini sudah satu pekerjaan untuk menghasilkan cuan. Kalau mau dibilang musiman, apakah ini musiman ya atau tidak ya?
1: Tidak. Kalau menurut saya tidak.
0: Tidak ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi menurut Kak Inung gimana nih? Apa yang ingin dicapai?
1: Kalau yang ingin saya capai melalui hobi ini, saya ingin mendalami tentang rajutan. Kalau selama ini saya hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan mood saya saja. Mungkin untuk kedepannya saya ingin mengkonsentrasikan lebih lagi kedepannya semua untuk rajutan. Punya tempat sendiri, punya barang yang stok-stok benang apa semuanya tuh lebih lengkap lagi. Karena kan di sini juga untuk bahan segala macam kan masih terbatas. Jadi kita harus kayak orang pesan begitu, kita harus pesan dulu di luar, baru tunggu barangnya datang, baru bisa. Mungkin kedepannya mungkin lebih bisa memperbanyak stok, pokoknya lebih fokus untuk rajutan.
0: Oke, jadi perbanyak stok dan juga mungkin model-modelnya juga lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita akhiri obrolan seru kita di Santai Siang UMKM ini, Kak Inung mungkin bisa promosiin buat teman-teman yang mau pesan ya di IndiCraft, kira-kira harus melalui mana nih? Silakan.
1: Kalau mau pesan bisa melalui WA atau langsung follow di Instagram saja, di @indi_craft85.
0: Oke, mantap. Jadi itu alamatnya ya. Di WA nomornya
1: 081-339-495-598.
0: Oke, yang tadi itu Instagram ya atau Facebook?
1: Itu Instagram khusus untuk IndiCraft.
0: Yeah. Kalau Facebooknya?
1: Facebooknya masih gabung dengan akun lama, tapi kalau untuk rajutan tuh semuanya ada di Instagram.
0: Oke, terima kasih ya Kak Inung untuk informasi yang sangat menarik dan juga promosinya dan pengalaman serunya. Ternyata merajut itu bukan hanya nenek-nenek doang yang bisa, nenek-nenek kita, oma-oma kita, tapi bisa menghasilkan cuan. Jadi teman Pradua, buat kamu yang punya bakat jangan malu, jangan mau ketinggalan ya untuk mengembangkan bakat kamu yang luar biasa ini. Saya dan Inung Dian pamit dari ruang dengar kamu, nantikan Santai Siang edisi berikutnya. Selamat siang, bye-bye.
1: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
3: Duh, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
2: Tahan bentar apa, Din? Gimana sih kamu?
3: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
4: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang? Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Santai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Sate Siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro2. Oke, ya setelah tadi ada ajang request, kita juga dengerin ya ngobrol asik ya seputar UMKM. Dan juga kamu udah nikmatin lagu tadi full music. Sekarang waktunya kita pindah ke dunia yang gak kalah seru ya. Bukan ke dunia lain, enggak, masih di dunia ini ya. Oke, guys ya, kalau olahraga bikin jantung berdebar karena pertandingan, nah music dan film juga bisa bikin jantung berdebar. Bedanya kalau music karena liriknya tuh kena banget, tapi kalau film bisa karena pemerannya tuh cakep. Oke, sekarang waktunya info music dan film. Dan spesial dari kemerdekaan ini 17 Agustus kita bakal bahas apa aja yang lagi ramai di dunia music dan film. Jadi buat kamu yang lagi santai ya, lagi nongkrong perjalanan pulang, atau bahkan lagi rebahan sambil scroll TikTok dengerin Pro2, jangan cuma scroll tapi ayo merapat ke Pro2 ya. Dan kali ini ada yang terbaru, guys, ini yang kamu tunggu-tunggu ya. Ternyata Disney ya sudah mengumumkan aktris Catriona Belf ya, akan menjadi pemeran ibu Rapunzel yang telah lama hilang, Ratu Ariana, pada live action peran hidup ya dari film animasi Tangled. Nah, guys, jadi aktris yang telah 5 kali dinominasikan untuk Golden Globe ini tuh ya dilaporkan bergabung dengan Tegan Croft yang telah diumumkan sebelumnya sebagai Rapunzel, Miloman Haim sebagai Flynn. Kudanya siapa ya kira-kira? Sumpah itu tuh film bukan live action yang sebelumnya, tapi sangat keren ya, dan itu emang menembus box office ya. Jadi Catriona yang sebelumnya pernah membintangi Outlander 2014 tidak tampil dalam cuplikan yang ditayangkan di acara Disney ya. Tapi dalam panel itu Disney mengumumkan kalau film ini akan dijadwalkan ya rilis pada 31 Maret 2028 dan juga memberikan cuplikan pertama dari adegan Croft and Han dalam film tersebut. Ketong tunggu aja, karena Disney ini sekarang lagi siap-siap memproduksi film live action Tangled. Dan kita tunggu aja film versi dari live action ini, apakah pemerannya itu memang benar-benar pas sesuai kemauan para penonton, yang pastinya pas banget. Coba kamu lihat, pasti udah ada trailer atau teaser dikit-dikit kecil-kecil, pasti udah ada lah ya. Kita tunggu ya guys. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM. Wow, so cool.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sate siang di Produa FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

teman berdua dari Charlotte ya, putar arah Agustus 2026. Nah, ngomongin musik di hari kemerdekaan, jadi musik ini juga punya peran penting dalam membangun semangat kebersamaan ya, dari lagu-lagu nasional sampai lagu pop yang menemani keseharian kita. Dan musik selalu punya cara untuk menyatukan banyak orang, guys. Dan buat kamu generasi muda, merayakan kemerdekaan juga bisa dilakukan lewat karya, bikin musik, bikin konten, bikin film, bikin karya digital, atau sekedar membagikan hal positif di medsos. Jadi harus aku selipkan sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Oke, nah kita masih seputar dunia film, guys ya. Jadi ini buat kamu para pecinta film horor, tahan dulu karena tanggal 19 Agustus ya, lebih awal bakal ada film Insidious ya, Out of the Further, yang bakal dijadwalkan di Indonesia hadir dengan judul Ruruh Bulgesi Aramis Dalar. Saya nggak tahu ini bahasa apa, tapi saya juga takut nyebutin ya, soalnya kan ini ruh-ruh gitu ya, roh-roh gitu. Dan film ini kembali akan membawa para penonton ke dunia supernatural khas Insidious ya, yang menjadi bagian keenam dari waralaba tersebut. Jadi buat kamu yang suka banget nonton horor sambil teriak, tapi setelah itu bilang, aku nggak takut kok, ini waktunya membuktikan. Kamu berani nonton nggak?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, masih ada satu informasi Woni dari grup idola Rizin ya, Rizin yang memuncaki peringkat popularitas individual anggota grup K-pop wanita untuk periode Agustus 2006. Dan peringkat popularitas ini menyampaikan bahwa peringkat ditentukan melalui analisis terhadap indeks partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi dan kesadaran komunitas dari 735 anggota grup K-pop Indonesia. Indonesia lagi K-pop wanita. Data berubah data ini dikumpulkan sejak 16 Juli sampai 16 Agustus dan Woni mencatatkan indeks popularitas sebesar 8.123.817 yang menandai kenaikan poin sebesar 2,02% dibandingkan dengan Juli. Oke, jadi kata kunci untuk Woni didominasi oleh Love Attack yang merupakan judul karya music grupnya serta Remind yang merupakan nama resmi klub penggemar, sedangkan persepsi publik terhadap citra dirinya mengacu pada istilah terkait seperti adanya relate terms ya, down to earth dan root for. Sementara itu analisis positif negatif terhadapnya mencatatkan 93,52% reaksi positif.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini lho, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sedih.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, dari Jenny, Yales, dan Oliver menutup kebersamaan kita. Dan jangan lewatkan ya teman Pro2, kita bakal relay bareng RRI Pro2 Jakarta, siaran berjaringan nasional. Karena kita bakal, sorry banget ya. Saya pikir hari ini hari Minggu ya teman Pro2, ternyata hari ini adalah hari Senin. Dan jam 3 nanti kamu bakal ketemu sama Mbak Rara yang bakal nemenin sore kamu. Oke, yang pastinya bakal lanjut informasi sama lagu-lagu enak yang bakal nemenin kamu semuanya ya. Nanti di jam 3 sore ya, selalu stay tune, kamu gak boleh kemana-mana ya. Pokoknya dengerin Pro2 terus ya, tetap semangat aja buat kamu semua. Sekali lagi Tia juga mau mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Tia pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro2. Bye-bye. Tetap di Pro2 ya, jangan kemana-mana guys.

sore ceria.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ayo teman Pro 2, selamat sore, salam merdeka buat kamu nih teman Pro 2, buat kita semua ya. Oke, kalau kamu menyaksikan detik-detik proklamasi di Istana Negara ya, kamu pasti melihat ada kereta kencana ya, yang cantik banget. Itu adalah kereta kencana Garuda Prabayeksa. Dan kereta kencana ini menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Nah, kereta itu digunakan untuk membawa dua benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Garuda Prabayeksa digunakan dalam kirab pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 hari ini ya. Kereta itu membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi menuju Istana Merdeka. Nah, nama Garuda Prabayeksa memiliki makna khusus, yaitu gabungan dengan dua dari kata praba yang artinya terang dan yekasa yang berarti besar. Nama itu berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang ya. Garuda Prabayeksa merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta. Kereta itu dibuat untuk digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada 2025 lalu. Dan meski dibuat pada tahun 2025, Garuda Prabayeksa ini kembali digunakan dalam prosesi kenegaraan pada peringatan kemerdekaan tahun ini. Kehadirannya menjadi bagian dari tradisi kirab yang membawa simbol-simbol penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam kirab 17 Agustus 2026, perjalanannya dimulai dari kawasan Monas, ya, rombongan kemudian melewati Jalan Medan Merdeka Barat sebelum memasuki halaman Istana Merdeka. Prosesi tahun ini bendera pusaka dibawa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Bianka Sultana Najwa. Sementara naskah proklamasi dibawa oleh Alia Sakira yang juga merupakan Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Dalam kirab tahun ini, kereta kencana itu tidak berjalan sendirian. Garuda Prabayeksa dikawal oleh pasukan motor kawal polisi militer dan drum corps pelopor cendrawasih Akademi Kepolisian. Wah, keren banget nih, yang udah nonton pasti ngelihat ya. Dan iringannya juga melibatkan 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe, juga 78 pasukan kerajaan Nusantara. Kehadiran berbagai unsur itu membuat prosesi kirab berlangsung dengan nuansa kenegaraan sekaligus sebudaya. Sebelum kirab dimulai, bendera pusaka dan naskah proklamasi diserahkan di ruang kemerdekaan Monumen Nasional. Setelah itu, kedua benda bersejarah itu dibawa menuju Istana Merdeka menggunakan Garuda Prabayeksa. Dan kirab itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini sendiri peringatan detik-detik proklamasi mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Oke, tetap di Pro 2 FM ya, karena kita masih hadirkan yang asik dan juga seru nih buat nemenin kamu ya teman Pro 2. So stay cool.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Oke teman Pro 2, 17 Agustus pasti rame banget nih. Di tiap kelurahan gitu ya, kecamatan ada lomba 17-an, di instansi, di sekolahan gitu kan. Dari sebelum 17 Agustus malah ya udah diadakan perayaan ya, peringatan 17 Agustus dengan berbagai lomba nih teman Pro 2. Nah, pemerintah dan masyarakat Indonesia hari ini Senin 17 Agustus 2026 akhirnya merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan kemerdekaan Indonesia ini hampir selalu diwarnai dengan berbagai perlombaan setiap tahunnya gitu ya. Sejarah tradisi lomba 17 Agustus yang dikabarkan merupakan warisan dari masa kolonial Belanda hingga tradisi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi lomba-lomba 17 Agustus seperti balap karung, panjat pinang, tarik tambang hingga makan kerupuk ya, teman Pro 2. Jadi perlombaan ini tuh bukan sekedar hiburan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Di balik suasana kompetitif dan penuh tawa, ada nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas juga semangat untuk memperingati perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah sumber sejarah menunjukkan beberapa jenis perlombaan yang kini identik dengan perayaan kemerdekaan ternyata memiliki jejak yang lebih tua dan telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Mengutip informasi dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata atau BBPPM PV Bispar Kemendikdasmen, tradisi perlombaan dalam perayaan kemerdekaan diperkirakan mulai berkembang sekitar tahun 1950. Saat itu Indonesia memasuki tahun kelima sejak proklamasi kemerdekaan dan masyarakat mulai menghadirkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan perayaan tersebut. Keterbatasan fasilitas pada masa itu membuat masyarakat menggunakan benda-benda sederhana ya, teman Pro 2, yang ditemukan ada di sekitar mereka gitu. Nah, dari kondisi itu teman Pro 2, berbagai permainan kemudian berkembang menjadi perlombaan yang dilakukan secara berkelompok maupun individu. Balap karung dan panjat pinang kemudian menjadi dua jenis permainan yang sangat lekat dengan perayaan 17 Agustus. Seiring berjalannya waktu, jenis perlombaan semakin beragam dan disesuaikan dengan kreativitas masyarakat di setiap daerah. Nah, sejarawan dan juga dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Heri Priyatmoko juga melihat bahwa lomba Agustusan ini punya makna lebih dalam daripada sekedar kegiatan rekreatif gitu. Dalam buku Bunga Rampai Kisah, perlombaan itu dipandang sebagai bagian dari ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Artinya, perlombaan menjadi salah satu cara masyarakat menghidupkan kembali memori tentang masa lalu melalui aktivitas yang sederhana dan bisa dilakukan secara bersama-sama. Tradisi itu kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, teman Pro 2, ada sisi sejarah lain yang menarik mengenai asal-usul sejumlah permainan itu ya. Ada sejarawan J.J. Rizal yang menyebut beberapa perlombaan yang kini identik dengan perayaan 17 Agustus punya jejak dari masa kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang. Menurutnya, panjat pinang itu misalnya ya sudah muncul dalam berbagai dokumentasi visual pada masa kolonial. Sementara itu, sejumlah bentuk permainan yang melibatkan kekuatan fisik juga pernah dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Dan ia menyebut panjat pinang, tarik tambang, juga permainan kuda-kuda sebagai beberapa contoh yang memiliki jejak pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejumlah kegiatan pada masa kolonial maupun pendudukan Jepang, permainan itu digunakan sebagai bagian dari acara hiburan dan perayaan. Namun ketika Indonesia telah merdeka, masyarakat memberikan makna baru terhadap berbagai permainan itu. Perlombaan yang sebelumnya berada dalam konteks kolonial kemudian dipakai untuk merayakan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Nah, kemudian masyarakat saat ini memperkaya permainan itu dengan nilai dan konteks bareng sesuai dengan pengalaman sejarah Indonesia ya. Jadi, teman Pro 2, makna perlombaan tidak lagi berkaitan dengan penghormatan terhadap penguasa kolonial atau perayaan tertentu pada masa penjajahan. Permainan perlombaan itu telah berubah menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dan identitas
bagi masyarakat Indonesia. Setuju enggak? Iya ya. Ini kayaknya udah lekat banget kalau panjat pinang itu diadakan setiap 17 Agustus ya kan. Kalau di kota kamu ada pengalaman apa aja nih teman Pro 2?

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Kita jumpa lagi di sore ceria Pro 2 FM di special talk show. Sore ini seperti biasa kita bakal ngobrol sama teman-teman kita yang berprestasi. Karena itu sore ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini dari alma mater saya ya, SMA Negeri 1 Tambua nih. Luar biasa adik-adik kita ini, pelajar SMA Negeri 1 Atambua yang baru saja menjadi jawara lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA se-Kabupaten Belu ya, dalam kegiatan ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kalau gitu langsung aja deh kita sapa ya adik-adik kita beserta ibu guru pendamping juga yang sudah hadir di studio kita sore ini ya. Oke, halo selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Oke, selamat sore. Baik, kita mau kenalan dulu nih, ada siapa aja nih yang sudah hadir di sini ya. Mungkin ibu terlebih dulu ya, ibu. Ya, silakan ibu.
2: Terima kasih Kak Rara, saya Ibu Selvi. Ya. Gaudensiana Lutubria, nama panjangnya bisa dipanggil Ibu Selvi. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Atambua dari tahun 2007 hingga sekarang.
0: Oke, luar biasa. Selanjutnya ada adik siapa di samping ibu?
3: Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama panjang saya Jessica Estrella Rotin Korwa. Teman-teman bisa manggil saya dengan sapaan Jessica.
0: Oke, Jessica.
3: Saya siswa kelas 11.2.
0: Oke, 11.2 ya. Oke, selanjutnya ada siapa?
4: Selamat sore semua. Nama saya Gabriela Rihira Binson, biasa dipanggil Gaby. Dan saya adalah siswa kelas 11.10.

0: Oke, ini beda kelas ya berarti. Dan yang terakhir nih.
1: Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Alexandra Afliana Bria, berasal dari kelas 10.8. Dan salken semuanya.
0: Oke, salam kenal. Baik ya. Mereka ini akhirnya dapat juara satu ya lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA ini kayaknya baru-baru saja ya.
2: Iya, baru betul. Tanggal 16 hari tanggal Sabtu kemarin. 16.
0: Oke, baik. Gimana perasaannya? Jessica mungkin gimana perasaannya dapat juara satu lomba ini?
2: Oke, jadi kalau tanya soal perasaan otomatis senang.
0: Senang ya.
2: Senang, takut, gugup karena ini lomba debat pertama kali, kedua kali.
0: Iya.
2: Yang dilaksanakan tahun lalu itu puji Tuhan dapat juara harapan satu dan kali ini lebih baik lagi dapat juara satu dan itu rasanya sangat senang.
0: Oke, yang tempo hari satu tim dengan orang yang sama?
2: Itu beda lagi, kakak kelas yang sebelumnya sudah tamat.
0: Oh iya, kamu yang adik kelas berarti. Terus ada Gaby, gimana perasaan Gaby?
3: Perasaan saya itu sangat senang sekaligus bangga. Tapi ada juga gugup ya, karena ini pertama kali saya ikut debat dan pertama kali juga saya juara satu.
0: Oh, langsung juara satu ya, keren banget. Terus Afli ya, gimana perasaannya?
1: Perasaan saya pertama kali ini, saya merasa bahwa saya sudah bisa dapat menjuarai kompetisi, apalagi ini adalah first experience juga. Dan saya merasa bangga, terutama untuk kerja.
0: Oke, sorry nih kayaknya kurang jelas ya, bahwa bisa pinjam mic-nya ini Gaby aja mungkin. Oke, silakan. Gimana, grogi ya?
4: Grogi aku.
0: Kemarin debat gimana, grogi nggak?
4: Saat debat grogi juga sih, karena omongnya tuh langsung di depan semua orang. Kadang juga ada kebawa itu, nervous di dalam hati, tapi tidak apa-apa, puji Tuhan bisa. Saya senang sekali bisa ikut, bisa mengembangkan itu bahasa Inggris.
0: Oke, luar biasa. Ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu sebagai pembimbing ya Ibu? Ini berapa lama mungkin adik-adik mempersiapkan diri begitu?
5: Baik, terima kasih. Persiapan untuk anak-anak maju ke lomba debat bahasa Inggris ini kurang lebih 2 bulan. Jadi dimulai di bulan Maret. Ya, jadi itu benar-benar mereka berlatih dan berlatih. Ya, kemudian mereka di karantina di aula mini kami di SMA Negeri 1 Atambua. Baik. Saya kunci mereka.
0: Wow, kena kurung ya Ibu.
5: Iya, mereka dan mereka berlatih. Sehingga ya pada akhirnya di tanggal 16 Mei kemarin hari Sabtu, mereka tampil terbaik. Saya sebagai guru bahasa Inggris pendamping sangat bangga, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Saya. Aduh, ini saya dulu kalau dapat ibu, sayangnya tidak dapat ibu guru ya. Waktu itu gurunya beda ya Ibu. Coba, ini saya juga mau kalau dikurung begitu jadi dapat juara ya. Oke, ini adik-adik bagaimana rasanya? Ternyata ibu guru sistem belajarnya begini ya, di karantina kalian dikunci, dikurung ya di ruangan. Bagaimana nih selama persiapan, perasaan adik-adik bagaimana?
2: Oke, kakak mungkin dari saya. Jujur itu pertama kali saya di karantina karena mengikuti lomba. Pernah dan sebelum-sebelumnya juga pernah ikut lomba tapi belum sempat di karantina dan sama Ibu Selvi di karantina rasanya sangat menantang.
0: Oke.
2: Tapi dari itu akhirnya kami bisa menampilkan yang terbaik. Jadi sebetulnya hal yang dipikir menantang itu justru membawakan hasil yang baik.
0: Iya ya, seru banget. Terus yang lain boleh nambahin?
3: Oke, baik, dari saya cara Ibu Selvi ini sangat membantu saya, terlalu sangat membantu saya. Karena membantu saya untuk fokus lebih lebih dalam untuk belajar sehingga bisa meraih pencapaian kami saat ini.
0: Oke, dari Afli gimana?
4: Dari saya sih itu selama di karantina itu saya bisa merasa fokus untuk belajar karena masih ada banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, tapi dari latihan itu tuh saya bisa fokus untuk bisa dapat memperoleh hasil yang lebih baik juga.
0: Oke, jadi baik, ini karantinanya Ibu mereka selama jam sekolah atau gimana nih?
5: Baik, jadi kami berlatih itu dimulai pertengahan Maret, bulan Maret. Kemudian menjelang mau lomba satu minggu sebelumnya itu saya karantina mereka. Dan itu mereka sebelumnya kan sudah dilatih. Jadi latihan itu dari latihan ke latihan saya buat progres. Misalnya latihan ini progresnya sudah maju 60%. Berikutnya dia maju 65%. Kemudian maju lagi 70%, maju lagi 75%, dan 87%, terakhir di 90%. Jadi saya buat target bahwa sampai 90% baru kita maju berdebat, berlomba.
0: Wah,
5: jadi gitu.
0: Baik, ini untuk waktunya sendiri di karantina di jam sekolah atau setelah sekolah Ibu?
5: Oh iya, karantina itu kami lakukan di sore hari.
0: Oh, di sore hari.
5: Iya. Jadi di pagi hari itu karena mereka bertiga ini ada yang masih ada ulangan, sehingga saya sebagai guru pendamping memahami itu mereka harus mengikuti ulangan, sehingga saya menyampaikan ke mereka baiklah karantinanya dilakukan di sore hari.
0: Berapa jadi, jam tuh berapa?
5: Jadi mulai jam 1.45 mereka masuk ke aula. Kemudian saya kunci. Saya kunci. Jadi sebelumnya itu saya bilang ke WC dulu, ke toilet dulu. Supaya tidak kebalet begitu. Lalu tapi sebelumnya mereka sudah makan siang. Jadi saya pulang rumah. Saya kembali di jam 3. Jadi jam 3 itu saya buka pintu dan lihat mereka ada yang ibu jangan dulu ibu belum
0: siap.
5: Ya, menandakan bahwa mereka ada kemauan untuk ya berlatih dan berlatih. Jadi saya sebagai guru pendamping ini merasa senang ya karena anak-anak ini ada kemauan, ada motivasi. Jadi itu membuat saya semakin semangat ya untuk membimbing mereka.
0: Keren. Baik, ini adik-adik gimana nih persiapan lo Mbak ya dari jam pulang sekolah ya teman-teman pulang semua kita masih lanjut lagi perasaan gimana? Sonde lapar? Sonde ngantuk?
4: Tidak ngantuk, tidak lapar, tapi intinya bisa fokus.
0: Oh fokus, semangat ya. Oke, sama nih yang lain ya.
2: Kalau sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah fokusnya.
0: Fokus ya.
2: Ya karena di saat teman-teman semua sudah pulang tapi kita belum pulang, itu justru mengalihkan perhatian dan fokus kita saat belajar. Jadi karantina itu menurut saya yang paling menjadi pengalihan fokus di saat pulang sekolah dan kita terus fokus belajar untuk dan dengan tanpa menggunakan HP karena HP juga disita oleh ibu. Jadi hanya mengandalkan buku dan kertas untuk belajar.
0: Baik. Gaby juga ya?
3: Iya, saya juga sama seperti
0: Benar ya. Jadi sudah sepi ya sekolahnya ibu ya. Teman-teman sudah pulang, jadi kalian lebih fokus ya. Jadi selama ibu kunci kalian ini kalian buat apa saja?
2: Jadi itu progresnya panjang kak. Soalnya setiap kali kita di karantina itu sampai malam. Bahkan paling makan jam paling lama itu jam 8 malam kami pulang. Itu di hari terakhir karena besoknya mau lomba. Jadi selama karantina itu yang kami buat pertama setelah selesai makan siang kami mulai dengan memperhatikan mosi-mosi yang sudah kami susun. Kami lihat materinya satu-satu, apakah ini sudah pas. Kalau belum dipas, kalau belum pas berarti diperbaiki lagi, direvisi ulang-ulang-ulang terus-terus. Terus kemarin itu revisinya tiga kali sampai jadi satu mosi yang saat itu kami bawa ke perlombaan, kami persiapkan dan ternyata membuahkan hasil karena dari hasil revisi itu. Lalu setelah revisi kami latihan untuk mulai dari cara berbicara, terus latihan-latihan memberikan pertanyaan saat lomba nanti. Mungkin hanya itu saja. Setiap harinya kami mengulang terus hal yang sama, Kak.
0: Okay, seru. Seperti itu, ada yang mau nambahin? Afli,
4: selama latihan itu tuh saya sering memperhatikan hal-hal yang sepertinya tuh saya harus itu kuasai lagi. Yang pertama itu adalah pronunciation. Kedua itu intonasi biar supaya stabil. Nah, yang ketiga itu tuh saat POI juga tuh saya agak sedikit apa ya, ragu-ragu karena itu POI itu cepat banget. Jadi buat saya tuh sampai tidak pikir bagaimana saya itu mau menyampaikan POI pada tim lawan. Jadinya POI itu sebenarnya tuh belum siap juga, tapi ya tetap semangat bisa mau menyampaikan yang poin utama, yang paling utama tuh argumen juga.
0: Okay.
4: Terus juga mengenai apa ya, biasanya kalau saya omong di depan itu di depan umum tuh kadang saya sering
0: public grogi. Speaking ya,
4: public speaking ya. Pas SMP juga tuh agak merinding pernah satu kali public speaking juga gak bisa, kayak merinding, bergetar suara. Sekarang juga lagi bergetar.
0: Oke, jadi proses juga ya. Jadi di situ saatnya kalian explore lebih jauh gitu ya, belajar apa yang masih kurang ya gitu ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Dari Gaby gimana?
3: Dari latihan ini itu saya jadi merasa sangat senang, Ibu. Senang sekali karena saya bisa mengetahui hal-hal baru. Walaupun capek ya Ibu, tapi saya singkirkan rasa capek itu.
0: Okay.
3: Karena saya belajar banyak hal baru dari kata-kata yang baru dan cara berdebatnya juga.
0: Okay. Baik, ini yang adik-adik pelajari ya selama mempersiapkan diri ya ikut lomba debat ini Ibu ya. Okay, ini seru sekali obrolan kita, tapi kayaknya kita harus jeda sejenak dulu ya. Kita kasih waktu nih buat teman-teman yang ingin kasih pertanyaan juga boleh, karena kita juga live siang ya, sore ini ya kita live di YouTube RRI Atambua Official. So yang mau tanya-tanya sama adik-adik kita atau teman-temannya ya, silakan. Mau komen apa di YouTube silakan ya, kita tungguin. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
4: Gini ayo dong.
5: Yang terbaik, jadi saya tidak mau kalau ibu-ibu kita di Ustati atau di Peroki itu hanya dapat bantuan lalu selesai. Bagaimana dia berpikir?
6: Teman terbaik kamu.
5: Berkelanjutan juga, jangan sampai hanya dikasih satu kali lalu menghasilkan sudah dapat uang lalu berhenti. Jadi saya tuh bisa juga kasih pelatihan di kelompok-kelompok itu apa yang saya punya.
0: Sore Ceria di Pro

0: Oke teman Pro 2, balik lagi kita di Sore Ceria Pro 2 FM ya. Sesi talk show sore ini kita masih bareng sama siswa-siswi ini dan juga guru pendamping dari SMA Negeri 1 Atambua yang baru aja menjadi juara 1 untuk lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA se-Kabupaten Belu. Oke, masih semangat adik-adik?
1: Masih kak.
2: Masih kakak.
0: Gimana nervousnya? Udah kurang? Afli?
2: Udah kurang kak.
0: Kayaknya kamu harus sering-sering datang di sini ya, biar terbiasa ya.
1: Iya, terbiasa buat itu, bercerita.
0: Iya, oke, nanti next time kita lanjut di season berikut nih, bareng khusus sama Afli nanti. Baik, masih sama, iya, masih bareng sama Ibu Selvi juga. Baik Ibu, ini gimana Ibu, adik-adik ini kita pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang membuat Ibu memilih mereka bertiga ini? Apakah selain mereka bertiga ini ada tim lain juga yang dipersiapkan untuk lomba debat bahasa Inggris ini Ibu?
3: Baik, jadi mereka bertiga ini melalui seleksi. Seleksi di kelas, guru mata pelajaran mengirimkan nama mereka, yang mana guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas mereka itu menyeleksi dan nama mereka dikirimkan ke saya untuk didaftarkan. Jadi operator sekolah yang mendaftarkan di tanggal 30 Maret. Iya. Jadi mereka ini dari guru mata pelajaran mereka, guru mata pelajaran bahasa Inggris mengatakan bahwa mereka dalam bahasa Inggris mereka cukup baik, sehingga saya bersedia untuk mendampingi mereka, ya, membimbing mereka untuk maju berkompetisi dalam debat bahasa Inggris di tanggal 16 Mei kemarin.
0: Oh, baru saja kemarin dulu Ibu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ini kalian bertiga gurunya beda-beda ya, Ibu?
3: Afli kelas 10 gurunya beda, kemudian Gaby gurunya beda, dan Jessica juga gurunya beda.
0: Oke.
3: Sedangkan saya mengajar kelas 12.
0: Oh ya. Baik, Ibu kelas 12, ini 11 dan 10 beda guru lagi ternyata ya. Gimana kalian bertiga mendapat bimbingan dari Ibu Selvi itu seperti apa? Bedanya mungkin dengan guru kalian sendiri gitu.
1: Sebetulnya perbedaannya tidak jauh. Kalau di kelas itu kan biasanya ajar materi di buku, itu kayak materi teks dan lain-lain. Tapi kalau sama Ibu Selvi kita diajarkan hal baru, yaitu berdebat. Yang membedakan cuma itu sih kak, karena yang diajarkan Ibu Selvi bukan semata-mata dari materi buku, tetapi tentang berdebat itu saja.
0: Oke, bedanya di debatnya aja ya. Guru yang biasa nggak belajar debat ya kalian?
1: Iya, soalnya materi debat itu di kelas 12 kak.
0: Oh gitu, ya. Wah, jadi emang kalian belajar extension ya ini. Oke, dari Gaby dan Afli gimana nih bertemu sama Ibu Selvi?
4: Jadi pertama kali saya ketemu Ibu Selvi itu saya senang sekali karena setiap motivasi dari Ibu Selvi itu betul-betul kena di hati saya. Jadi saya merasa semangat saja untuk belajar debat.
0: Oke, baik. Jadi ini guru idola ya.
5: Kalau saya pertama kali bertemu dengan Ibu Selvi itu pas mama itu memperkenalkan Ibu Selvi, karena Ibu Selvi ini ada tertarik dengan sapinya bahasa Inggris toh.
0: Oke,
5: apalagi juga saya juga ada ikut bridge, jadinya saya biasanya sering itu ngobrol dengan Ibu Selvi mengenai itu bahasa Inggris terus.
0: What the meaning of bridge?
5: Ya, the bridge itu.
0: Apa itu?
3: Baik, jadi Bridge itu satu program kerjasama di bidang pendidikan Indonesia dan Australia, yang mana kami dua, Ibu Nur Wahida lolos dalam tes, kemudian kami ke Australia pada tahun 2022.
0: Oh iya.
3: Jadi program itu kami lanjutkan di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Atambua di Kabupaten Belu ini. Satu-satunya sekolah Bridge adalah SMA Negeri 1 Atambua.
0: Baik, itu apa yang dipelajari di Bridge itu Ibu?
3: Bridge Jadi kami setelah pulang di tahun 2022 itu, saya juga pernah diwawancarai oleh RRI mengenai bridge kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam bidang pendidikan, yang mana kita belajar budaya, budaya jadi cross culture itu budaya Australia dan budaya Indonesia. Jadi kita ke sana itu kita membawakan budaya Indonesia. Ya, kemudian kita belajar mereka pembudaya. Iya. Begitu, seperti
0: itu. Oke, berarti diajarkan kembali ke Afli juga, Ibu ya.
3: Iya, mereka di sekolah itu ada grup bridge namanya.
0: Oke.
3: Ya, dan Afli termasuk salah satunya. Dan Afli pertama datang di SMA Negeri 1 Atambua, masuk SMA Negeri 1 Atambua. Saya bertemu dia, saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Inggrisnya. Jadi ya, dia punya bahasa Inggris cukup baik. Ya. Saya sering sekali berkomunikasi dengan Afli.
0: Baik, Afli. Afli, kamu sudah sejak kapan sih suka bahasa Inggris?
5: Sudah suka bahasa Inggris sejak SD, tapi baru itu seriusnya tuh pas SMP. Karena itu ada ikut les juga, dan sayanya tuh tertarik di bahasa Inggris tuh karena bahasa Inggris tuh kayak bahasa internasional. Dan itu tuh saya lebih nyaman ngobrol dengan orang tuh pakai bahasa Inggris dibanding pakai bahasa Indonesia.
0: Itu saja. Seru ya. Kalau kalian gimana? Suka bahasa Inggris sejak kapan? Terus kenapa suka bahasa Inggris?
4: Dari saya sama seperti Afli, dari SD itu tertarik dari bahasa Inggris. Terus SMP-nya boleh berkembang karena menurut saya banyak humor-humor bahasa Inggris atau meme ya orang biasa bilang. Itu connect saja ke saya. Jadi itu membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam.
0: Kalau ini Jessica ya.
1: Kalau saya juga sama, kebetulan kita sama-sama alumni SD Santa Angela. Dan sesuatu yang istimewa di sana karena dari SD bahkan dari TK itu kita sudah diajarkan bahasa Inggris. Jadi mulai ada ketertarikan itu dari SD, Kak.
0: Udah terbiasa ya kalian habitnya gitu dari sekolah ya
1: dari
0: gitu. Baik. Jadi ya akhirnya mereka. Berarti ini beda ya Ibu, kalau bridge tadi dengan English Club itu beda ya, yang dipelajari gitu.
3: Kalau di SMA Negeri 1 Atambua ini English Club-nya
0: ada
3: kalau
0: juga.
3: Dulu jalan, masih ada almarhum Pak Tom Tela, ya waktu itu ya, kalau saya baru pindah, sempat ada. Kemudian seiring berjalannya waktu, English Club tidak berjalan lagi.
0: Ya. Beda ya berarti.
3: Iya.
0: Dengan bridge ini, kayaknya nanti kita harus ada bahasan khusus nih Ibu ya tentang program bridge ya di SMA Negeri ya. Ini satu-satunya ya di SMA ya. Baik. Kita lanjut lagi nih ke terkait dengan lomba kemarin, gimana nih lomba debat bahasa Inggris ini? Ini mungkin tahapannya seperti apa, terus sistem lombanya tuh seperti apa?
1: Saya akan menjelaskan. Ini kakak tanya berdasarkan langsung yang lombanya. Jadi sistematika lombanya itu sama seperti debat bahasa Indonesia pada umumnya. Itu ada pembicara satu, pembicara dua, pembicara tiga. Jadi lombanya itu berjalan dengan setiap tim pro dan kontra. Itu yang membuka debatnya adalah tim pro. Dia memberikan definisi batasan mosi hari ini. Kemudian setelah dari pembicara satu yang pro, kesempatannya diberikan ke pembicara satu kontra. Jadi dia silang, Kak. Satu dari pro, satu kontra, kemudian balik ke dua pro, kemudian dua kontra, tiga pro, tiga kontra. Setelah itu ditutup dengan replay speech, itu pidato akhir. Sistematikanya seperti itu. Setiap pembicara itu punya hak 4 menit untuk berbicara, menyampaikan argumennya. Kalau replaynya itu pidato akhirnya cuma 2 menit, Kak.
0: Itu pidatonya juga masing-masing orang atau tim?
1: Tidak, Kak. Satu tim itu pidatonya satu orang saja. Dan yang berhak untuk pidato itu antara pembicara satu atau dua. Jadi tugasnya seperti sedikit lain dari pembicara satu, dua, tiga. Tugasnya itu membawa inti debat itu dengan apa ya, seperti menjelaskan kelebihan tim dan juga kelemahan lawan, seperti itu dari hasil berdebat itu.
0: Baik, menyimpulkan lah ya.
1: Kalau pembicara 1-2 itu masih menyampaikan argumen, Kalau pembicara ketiga, dia menyimpulkan argumen yang telah disampaikan oleh kedua rekan tim.
0: Oke, baik.
1: Setelah itu ditutup dengan reply speech atau pidato akhir.
0: Nah, ini untuk materi mosinya dibagikan gitu ya dari
1: panitia? Iya, Kak. Kebetulan waktu lomba 2 minggu sebelumnya kami sudah dikasih tahu mosi. Waktu itu mosinya ada 14. Tetapi berdasarkan hasil TM terakhir itu mosinya dipotong jadi 6 saja.
0: Oke.
1: Tiganya babak penyisihan dan tiganya untuk semifinal dan juga final.
0: Oke, ini kayaknya biar kalian belajar lebih banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, akhirnya baru dipangkas ternyata hanya 6 mosi.
1: Iya, jadi karena kebetulan fokus. Pesertanya juga sedikit. Okay. Akhirnya juri-juri dan panitia juga memutuskan untuk dipangkas mosinya.
0: Jadi berapa peserta sih yang jadi saingan kalian gitu?
1: Kemarin pesertanya 5 sekolah, Kak. Ada tuan rumah SMA Angela, terus ada SMA 2 Tasifeto Timur, terus ada Semansa, terus ada SMA Bina Karya, juga SMA Kristen.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Sebenarnya juga ada satu sekolah ya, Ibu. Oh iya, seminari lupa. Seminari okay. Juga.
0: Oke, okay. 6 ya, 5 apa?
1: 6? 6,
0: 6. 6 ya, baik. Jadi itu ya lombanya, jalannya lomba seperti itu, sistemnya seperti itu. Jadi kalian waktu itu melawan berapa tim nih?
1: Kalau di babak penyisihan itu kami lawannya SMA Angela tim kedua. Setelah itu kami dapat pengumuman kami lolos ke semifinal, itu kami lawan SMA Bina, oh tidak, SMA Tasifeto Timur. Dan finalnya kami ketemu SMA Angela tim pertama.
0: Oke, baik. Jadi dari 3 sesi ya berarti ya.
1: Iya, 3 sesi.
0: Babak penyisihan dan semi dan semifinal. Ini paling seru di kalian masing-masing ya. Ini versi masing-masing paling seru di babak mana nih?
1: Kalau saya sendiri semuanya seru. Sih, Kak. Soalnya di situ kita bukan apa ya, setiap orang kan punya kemampuan yang kita tidak tahu. Terus saya rasa dari penyisihan sampai final itu memang rasanya sangat menantang.
0: Oke, okay. Excited ya, ya Apli ya, benar ya?
5: Betul Ibu.
0: Kakak aja deh, jangan Ibu ya. Jadi semua babak excited buat kamu?
5: Menurut saya babak final tuh yang paling excited, karena saya pas itu tuh bisa mengontrol sepunya kepanikan dalam sepung hati.
0: Asik. Gimana sih caranya kamu Apli untuk mengontrol itu?
5: Mengontrolnya tuh dengan berdoa, dengan minum air juga, dan itu dapat advice dari kawan-kawan juga, kasih tenang, itu bilang itu untuk tenang, tetap tenang.
0: Okay.
5: Saat itu sedang berbicara itu supaya pas itu tuh tidak gugup dan tidak ambaradul.
0: Jadi ada support system juga ya.
5: Yes.
0: Yang dukung kamu ya. Oke, okay. Dari Gaby gimana Gaby?
4: Kalau dari saya, babak yang paling seru itu waktu semifinal dan final, karena saya kayak tidak menyangka saja kami bisa ke posisi itu.
0: Oke, okay. Nggak apa ya, tidak expect ya sampai ke situ. Gitu. Ada pengalaman apa lagi nih yang berkesan saat ikutan lomba ini nih?
1: Kalau pengalaman dapat teman dari berbagai sekolah.
0: Iya.
1: Kebetulan teman yang sama juga, sesama alumni juga dari Angela. Setelah itu dapat ilmu baru ya tentunya Kak, karena waktu awalan tahap pertama kami lomba banyak hal yang belum kami tahu. Tapi di saat lomba kemarin banyak hal yang disampaikan juri, dan pada saat itu juga baru saya tahu ternyata sistematika debat yang benar itu seperti ini, seperti itu yang dijelaskan sama jurinya. Gitu, Kak.
0: Oke, okay. Kalian berdua ada?
5: Kalau saya, pengalaman yang paling berkesan selama saya ikut debat ini nih, saya dapat teman baru dari SMA Angela, namanya Melani, terus juga dengan SMA Tasifeto Timur, itu tuh namanya Julian, dan saya itu apa ya, dapat supporter lain yang menonton, dan untuk sepung kawan yang itu seangkatan dengan saya, Arda dan Dede.
0: Oke, Jangan sampai ada fans nih yang akhirnya
1: honest.
0: Jangan sampai ya penonton langsung ngefans sama Afli nih ya. Dapat fans gitu, ada nggak? Ada yang minta nomor Sunday?
4: No, nggak ada yang minta nomor. There's no anyone to wanna to give my number, his or her number to me.
0: Oke. Baik, dari Gaby gimana? Ada cerita berkesan apa mungkin?
4: Saya merasa senang karena bisa kembali lagi ke sekolah lama saya dulu.
0: Oke, alma mater.
4: Berkesan ya. Ibu, karena tidak menyangka akan melawan sekolah dulu.
0: Oke.
4: Betul, itu
0: saja. Oh iya, baik ya. Kembali ke alma mater mereka, jadi senang ya Ibu ya. Ibu juga waktu itu mendampingi langsung ya di sana ya Ibu ya.
3: Baik, jadi waktu itu saya mendampingi, duduk di samping mereka. Jadi ketika mungkin mereka berbicara, menyampaikan argumen mereka, itu saya kan langsung ditayang waktunya. Jadi pas kalau mereka masih punya argumen dan waktunya hampir selesai, itu saya sudah duh ini bagaimana nanti
0: was-was.
3: Kalau
0: ya, Ibu.
3: Pas lewat pasti nilainya kurang. Jadi itu yang saya sebagai pendamping saat itu menyaksikan, saya was-was di situ.
0: Ya. Nilainya kalau tidak sesuai waktu berarti nilainya berkurang ya.
3: Waktu TM sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan. Jadi saya juga sudah menyampaikan untuk anak-anak ini bahwa jadi pada waktu mereka latih di sekolah dan saya karantina mereka itu kan kami pakai waktu. Jadi saya bilang usahakan supaya kamu menyampaikan argumen kamu ini dihitung dengan POI, sanggahan dari tim lawan.
0: Okay. Nah,
3: itu untuk pembicara pertama, kedua, ketiga itu diukur 4 menit. Kalau lebih berarti poinnya dikurangi. Jadi mereka latihan pas. Jadi saya juga berterima kasih karena mereka latihan tidak sia-sia.
0: Ya,
3: bisa dapat juara satu.
0: Iya, gitu luar biasa karena Ibu ya. Mendampingi dari awal sampai akhir lomba gitu Ibu ya. Ada enggak sih struggle gitu saat lomba? Aman lancar semuanya?
1: Struggle kan?
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Ya. Apa tuh?
1: Struggle-nya yang pertama, kalau demam panggung mungkin tidak separah itu, tapi gugup rasanya. Kalau demam panggung kan lebih apa ya kak, lebih dari gugup. Tapi kalau gugup tuh bisa dikontrol di atas panggung saat debat itu. Karena untuk pengalaman saya pribadi, saya sudah berapa kali ikut lomba debat dan ya seperti itu kak, gugup juga.
0: Oke, gugup ya yang jadi satu kendala buat kamu. Dari Gaby dan Afli.
4: Big struggle saya itu waktu public speakingnya, karena kalau sudah di depan gugup terus tiba-tiba blank, jadi tidak tahu mau ngomong apa. Tapi kalau untuk gugup sendiri awal-awal saja, terus kalau lama-lama kemudian tidak lagi.
0: Benar ya, Afli gimana?
5: Kalau struggle saya itu tuh biasanya kadang tidak fokus, tidak fokus saat berbicara. Pas POE kan itu, kadang pertanyaannya tuh bisa melantur atau bisa saja mengarah ke tim lawan. Jadinya sepung kakak dan ibu tuh sering mengingatkan saya untuk selalu itu berhati-hati kalau pas POE itu. Dan juga saya sudah menangis selama 5 kali gara-gara saya itu gagal fokus. Gara-gara itu tidak POE atau karena pertanyaannya tuh melantur atau karena bacanya tuh tersalah atau jadinya buat saya jadi merasa apa ya, bimbang, menyalahkan diri sendiri gara-gara itu. Tapi ya bisa.
0: So far ya, so lancar far. Ya. Baik. Ini mosi apa sih yang kalian dapat waktu itu?
1: Kalau di babak penyisihan mosinya itu tentang apa tuh? Oh ya, prohibit mobile phone for student. Terus di semifinal itu dapatnya MBG kak. Dan di final itu dapatnya pendidikan gratis.
0: Oh oke.
6: AI.
0: AI.
1: Oh iya maaf. Itu AI, sorry.
0: Ini kebanyakan belajar nih pasti. Baik, nah dari kalian bertiga selain dapat bimbingan dari ibu, kalian punya persiapan khusus nggak masing-masing di rumah gitu?
1: Kalau saya persiapan khusus karena saya ditanggung jawabkan untuk buat mosi kak.
0: Oh,
1: mengatur dan menyusun mosi itu tanggung jawab saya.
0: Oh, jadi kamu yang lebih berat bebannya.
1: Karena kebetulan saya juga sudah beberapa kali ikut lomba debat, jadi ibu percayakan untuk menanggung jawab terhadap mosinya itu.
0: Oke. Yang berdua gimana nih persiapan kalian selain karantina di sekolah?
4: Selain karantina di sekolah, saya belajar di rumah seperti sering baca, biar kalau di depan maju omongnya itu tidak salah-salah. Yang bisa bilang pronunciation-nya.
0: Oke, ya.
5: Kalau saya latihan khususnya tuh sama seperti Gaby, sering baca-baca itu mosi. Kalau kata-kata yang susah saya ucapkan itu atau struggle di situ tuh, saya kadang bisa garis bawahi untuk saya pronunciation ulang, atau bisa saja ganti dengan kata-kata dan kata-kata yang mudah diucapkan.
0: Benar. Oke, baik. Nah, kalian bertiga apa sih yang bikin semangat gitu, motivasi kalian, support system kalian tuh siapa gitu?
1: Support system yang pertama dari Ibu Selvi.
0: Asik.
1: Karena Ibu sudah, Ibu dengan penuh yakin, Ibu selalu motivasi bahwa kami juga bisa. Terus support system yang kedua itu ada teman-teman. Lalu, oh iya lupa, orang tua juga yang paling penting.
0: Itu dia.
1: Orang tua selalu dukung.
0: Oke, lanjut lagi, silakan.
4: Baik, untuk support system yang paling terbaik itu menurut saya tentu saja Bapak Ibu Guru yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir, teman-teman dan juga orang tua. Dari hal ini, itu saya dapat pelajaran baru, Ibu.
0: Oke. Afli gimana?
5: Kalau saya sih yang paling itu berperan penting itu tuh orang tua, karena orang tua itu bisa tahu apa yang saya itu rasakan juga. Yang kedua juga sepung guru-guru pendamping yang senantiasa membantu saya ketika saya struggle, dan juga sepung kawan-kawan yang teammate debat, dan juga kawan-kawan sekalian yang sedang menonton, terutama sepung kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya tuh lancar, my best friends.
0: Oh, oke, asik. Ternyata masih ada juga ya teman lain yang lancar juga ya, bukan cuma Afli ya.
5: Bukan cuma saya saja. Supporter aja tuh itu. Mereka mereka juga bahasa Inggris juga lumayan.
0: Oke. Kalian bisa bagi enggak tips buat teman-teman yang lagi dengerin untuk bisa mahir bahasa Inggris kayak kalian gitu? Dari Afli dulu mungkin.
5: Oke. Tips dari saya itu tuh, kalau ketika kalian belajar suatu bahasa, bahasa Inggris itu tuh kalian harus apa ya? bisa dapat itu mempelajari dasarnya terlebih dahulu, terus kalian coba itu sekali-sekali juga harus itu sering-sering baca artikel, belajar juga belajar grammar, belajar pronunciation, it's far more important. And also juga jangan sia-siakan itu kemampuan. Jika kau bisa berbahasa Inggris tuh, kau harus tingkatkan kemampuan itu dengan ikut ini lomba, supaya kemampuan itu kalian tuh tidak sia-sia terbuang gara-gara cuma diam di kelas saja tanpa ada kontribusi yang jelas.
0: Oh, asik. Oke, ini adik kelas ya Ibu ya. Paling junior yang paling, wah luar biasa. Lanjut lagi dari Gaby.
4: Dari saya, tips untuk cepat bisa belajar bahasa Inggris itu sering baca ya, tentu saja. Atau kalau malas baca, bisa nonton film. Karena nonton film itu kita bisa tahu ya, tapi translate-nya itu ke bahasa Inggris, biar kita itu tahu cara tulisnya dan tahu cara berbicaranya.
0: Oke, dari Jessica?
1: Kalau dari saya ada dua cara, Kak. Yang pertama, kalau misalnya bahasa Inggris kan banyak ya modelnya untuk bahasa sehari-hari. Tentu bahasa sehari-hari itu beda dengan bahasa berdebat. Jadi saya punya tips, kalau untuk bahasa sehari-hari itu kita bisa nonton film, dengar musik, seperti itu. Kalau untuk debat sendiri, saya belajar dari artikel, Kak. Artikel-artikel bahasa Inggris. Karena bahasa, tingkat bahasanya itu lebih tinggi
0: ya, benar.
1: Jadi untuk debat, kalau teman-teman yang berminat di debat juga, saya kasih tips untuk bacanya tuh lebih banyak baca artikel, karya ilmiah atau teks-teks pidato, seperti itu, Kak. Itu saja.
0: Baik. Jadi debat itu kelasnya lebih tinggi ya bahasanya, gitu ya. Dari Ibu mungkin bisa kasih tips ya Ibu ya, buat adik-adik, teman-teman kita semua nih yang dengerin, yang kayaknya bahasa Inggris ini bahasa internasional yang harus kita pelajari, Ibu ya.
3: Ya benar. Jadi tips untuk supaya bisa jadi pemenang ya dalam suatu lomba. Itu yang pertama, the first you pray, memulai berdoa, ya. Dengan berdoa. Jadi saya itu melatih mereka itu pertama harus doa dulu sebelum melakukan kegiatan latihan ini. Kita berdoa, berdoa memohon pada Tuhan supaya kita punya latihan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berlatih itu berlatih terus dan terus kalau ingin meraih sukses atau menjadi pemenang. Ya, berlatih terus dan terus berlatih, pasti kita jadi pemenangnya. Kemudian yang berikut, kalau sudah jadi pemenang, jangan arogan, tetapi stay humble. Ya, tetap rendah hati, ya, tidak arogan, tidak sombong, ya, tetapi tetap stay humble. Okay. Saya pikir itu
0: ya,
3: sampaikan tips-tips untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam suatu kompetisi.
0: Oh, luar biasa Ibu. Okay, semoga adik-adik berikut nanti banyak yang bisa menyusul jejak kalian ya. Kalian punya goals apa nih berikutnya, mungkin untuk lomba berikut atau mungkin untuk masa depan kalian sendiri, dari cita-cita kalian juga mungkin apa gitu, silakan.
1: Kalau saya punya cita-cita dari dulu sampai sekarang Kak, tetap satu, mau lulus sekolah STAN.
0: Amin ya. Ini kayaknya banting setir deh ya. Kenapa enggak kamu kejar Inggris, kamu kan bagus nih.
1: Sebetulnya untuk masalah bahasa Inggris saya merasa belum terlalu ke tingkat yang lebih tinggi Kak. Jadi saya juga punya rencana untuk nanti kursus. Setelah itu kalau ada peluang saya mau juga fokus ke bahasa Inggris.
0: Baik, lanjut lagi.
4: Kalau untuk cita-cita saya belum pikirkan dari sekarang Kak. Cita-cita saya dari dulu itu guru. Tapi saya bimbang Kak. Soalnya saya juga mau sekolah kedinasan untuk tes-tes.
0: Sekolah kedinasan ya.
4: Atau bisa jadi translator.
0: Benar. Dari Afli.
5: Kalau saya punya cita-cita itu, it depends of my hobby. Hobi saya itu menggambar. Jadi sambalnya mau jadi ilustrator. Dan juga kalau bahasa Inggris saya sudah lancar itu tuh, saya juga mau jadi apa ya, mau jadi story writer for making my story more more being noticed by other people in abroad.
0: Artinya?
5: Ya. Suka banget itu, sering suka lihat itu cerita-cerita fiksi begitu yang dari indie animation begitu. Buat saya jadi termotivasi untuk saya bikin sepun cerita sendiri.
0: Oh, luar biasa. Jadi apa ya namanya itu, istilahnya apa ya, penulis cerita juga ya?
5: Yeah, story writer and also the illustrator, illustrator because I like drawing.
0: Karikatur gitu nggak sih yang kamu suka gambarnya?
5: Yes, tapi yang saya maksud nih ke dia tuh genre-nya tuh ke anime begitu.
0: Oh, anime. Animasi ya.
5: Animasi.
0: Baik. Wah, seru banget nih. Hebat ya, bisa bahasa Inggris, bisa menggambar juga ya. Kamu suka ya,
5: yes,
0: ilustrasi.
5: Yes, I like drawing.
0: Kalian hobinya apa nih kalian berdua?
1: Beda-beda.
0: Beda-beda ya. Olahraga?
1: Olahraga.
0: Nari ya kamu?
1: Tidak, Kak. Pernah ikut organisasi tinju. Tapi karena di sekolah ikut lomba juga, akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke akademik dulu.
0: Olahraga hobinya. Dari Gaby apa hobi lain?
4: Kalau saya drawings like Afli. Terus also cooking too.
0: Cewek banget. And then yang terakhir, mungkin kalian bisa kasih motivasi juga buat teman-teman yang mendengarkan ya, biar bisa berprestasi seperti kalian. Silakan.
1: Jadi untuk teman-teman semua, mungkin saya bicaranya pakai bahasa Inggris.
0: Iya, silakan.
1: So, I mean, everyone also has their own potential. Sometimes they need to living with courage. I mean,
7: with courage to begin, courage to fail, to learn, and one day they will also rise again. Itu aja kak.
0: Oke, lanjut.
4: Sore semua, kalau motivasi dari saya hanya tidak takut untuk mencoba hal-hal baru karena itu akan menambah pengalaman dan pelajaran bagi teman-teman.
0: Oke.
5: Okay, for dari saya nih, di masa muda ini kan kita terlalu banyak potensi sehingga membuat kita tuh harus mendapat ruang untuk kita semakin berkembang. And also it I'm so sorry. So untuk kawan-kawan yang mendengar ini nih, bahwa belajar itu tuh tidak terbatas di kelas, tapi belajar itu tuh bisa dari mana saja. Bisa belajar mandiri kalau kalian belum mengerti materi, atau bisa saja kalian belajar tapi itu bukan dari jam sekolah juga. Bisa belajar dari rumah begitu, dari rumah, dari kalian punya hobi sendiri sehingga bisa meningkatkan kalian punya akademik. Jadi itu saja saya punya pesan untuk kalian semua.
0: Oke, baik. Dari Ibu Selvi mungkin yang terakhir sebagai penutup ya.
3: Baik, yang terakhir mungkin saya mau menyampaikan in English. Oke. Okay. If you want to be the winner, you have to work hard, try and try.
0: Oke. Belajar ya, mencoba dan mencoba, Ibu ya. Benar banget. Jadi kalau ibarat kata pisau itu kalau tidak diasah dia tidak tajam, Ibu ya. Oke, deh, ada lagi yang kalian mau sampaikan sebelum kita berpisah? Cukup. Mau menyapa siapa mungkin?
5: Oke, saya mau menyapa kawan-kawan saya, keluarga saya juga. Untuk kawan-kawan yang menonton nih, untuk sepung kawan yang tahun depan akan mengikuti lomba debat nih, saya itu dukung kalian juga. Saya ingin juga ingin membimbing kalian agar kita sama-sama semakin berjuang.
0: Oke, baik. Dari Gibi mau nambah?
4: Dari saya untuk semua teman-teman saya di sekolah dan dari mana saja, saya mau memberikan motivasi dan bisa juga untuk jadi teman cerita mungkin. Adakah yang berminat?
0: Oke, jadi boleh ya kalau mau tanya-tanya langsung sama Gaby ya, tips-tipsnya belajarnya gimana, belajar Inggris bareng boleh ya.
7: Kalau dari saya, karena kebetulan ini tahun terakhir untuk ikut lomba debat, jadi pesannya lebih khusus ke adik-adik kelas, lebih semangat karena di dalam lomba debat ini susah sebenarnya, tapi karena kerja keras pasti semua yang mustahil itu akan terjadi.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih buat adik-adik dari SMA Negeri 1 Atambua dan juga Ibu Selvi sebagai pendamping yang luar biasa ya. Semoga apa
3: juga,
0: yang
3: Kak Rara.
0: Iya, sama-sama Ibu. Semoga apa yang kita obrolkan sore ini, apa yang kita bagikan, tips-tips dari teman-teman ini bisa bermanfaat buat semua yang mendengarkan ya Ibu ya. Akhirnya adik-adik kelas juga bisa meniru jejak langkah kakak-kakak yang berprestasi ini. Ini Afli juga masih punya banyak waktu ya untuk lebih berprestasi di sekolah ya.
5: Yes, of course. I need lots of time for do my academic performance.
0: Oke, luar biasa. Baik teman Pro 2, terima kasih juga buat semua yang udah simak ya obrolan kita sore hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat kita semua. Kita pamit dulu, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat sore, see you, bye-bye.
8: Dengerin sore ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
1: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih tamu yang menjadi undangan ya di upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara itu pasti mendapatkan souvenir-souvenir ya setiap tahunnya gitu. Dan kali ini ada permainan tradisional seperti kelereng dan karet gelang yang menjadi bagian dari souvenir bagi tamu di upacara detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara ya. Istana Merdeka hari ini Senin 17 Agustus 2026. Nah, Menteri Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan permainan tradisional sengaja dipilih untuk memperkuat nuansa budaya dalam perayaan kemerdekaan. Konsep peringatan HUT ke-81 RI menurutnya memang diarahkan untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian lokal. Yang mengatakan pemberian permainan tradisional itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kearifan lokal. Sejumlah tamu undangan menunjukkan beragam souvenir yang diperoleh setelah mengikuti upacara. Souvenir itu dikemas dalam tas dengan dominasi warna putih dan sedikit merah. Nah, salah seorang tamu undangan bernama Zahra asal Gandaria, Jakarta Selatan menunjukkan sejumlah souvenir yang diperoleh. Ia hadir bersama Ardi asal Semarang setelah keduanya berhasil mendapatkan tiket upacara HUT ke-81 RI. Beragam souvenir itu diantaranya buku berjudul Presiden Solusi, notebook, kipas, topi, kaos, dan juga handuk. Ada pula card holder, gelas, tatakan gelas, hingga permainan tradisional, ya, karet gelang tadi ya, dan juga kelereng. Dan pemberian souvenir itu melengkapi rangkaian peringatan ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Ya, kalau kamu ngelihat kelereng sama karet gelang, keinget gak permainan tradisional ya di Indonesia? Ingat ya. Oke, terus ada juga yang menjadi fenomenal di setiap peringatan HUT proklamasi kemerdekaan RI ya. Salah satunya adalah pembawa baki merah putih. Kali ini ada pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, Selina Olivia Apriani Theo. Dirinya dipercaya membawa baki merah putih dalam baki bendera merah putih ya dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selina menjalankan tugas itu dalam upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka Jakarta. Dan Selina merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang mendapat kehormatan membawa baki di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kepercayaan itu menjadi hasil dari proses panjang yang dijalaninya sejak Januari 2026. Ia mengikuti seleksi secara bertahap mulai dari tingkat kota hingga tingkat pusat. Aduh, keren banget sih ya teman Pro 2. Pada seleksi tingkat kota, Selina mengikuti sejumlah tahapan seperti tes wawasan kebangsaan, terus tes intelijensi umum, tes kesamaptaan, psikotes, tes minat dan bakat, juga wawancara. Dan menurut Selina, pengalaman membawa baki merah putih ini jadi salah satu momen penting dalam hidupnya dan harapannya pengalaman itu menjadi inspirasi buat generasi muda di Indonesia. Bangga banget ya teman Pro 2. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hat Kentara.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Republik Indonesia.
1: Buat pendengar program RRI Radio Bandung,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi teman Pro 2, masih di Pro 2, tambah teman terbaik kamu. Nah, tahu nggak sih dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, informasi menjadi hal penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Pesan yang jatuh ke tangan musuh bisa membahayakan pergerakan dan strategi dari para pejuang ya. Karena itu komunikasi rahasia menjadi penting dalam perjuangan Republik Indonesia. Salah satu caranya dilakukan melalui persandian yang kemudian berkembang menjadi sistem resmi negara. Melansir dari berbagai sumber, Dinas Kod menjadi salah satu lembaga yang menangani komunikasi rahasia pada masa awal kemerdekaan. Lembaga itu dibentuk di Yogyakarta pada 4 April 1946 oleh Kolonel Dr. Rubiono Kertopati. Tugas Dinas Kod adalah membuat dan mengelola sandi untuk komunikasi pemerintah dan militer. Tujuannya menjaga pesan penting agar tidak mudah diketahui pihak lawan. Rubiono kemudian menyusun buku Kod C yang berisi sekitar 10.000 kata ya. Buku itu menjadi salah satu pedoman dalam penyampaian pesan rahasia Dinas Kod. Komunikasi rahasia juga didukung berbagai sarana telekomunikasi. Radio telegrafi digunakan untuk menghubungkan pemerintah dengan sejumlah pimpinan dan pasukan di berbagai wilayah. Saat agresi militer Belanda II ya, sistem persendian semakin penting bagi keberlangsungan komunikasi Republik. Para petugas bahkan menyebar ke sejumlah daerah untuk menjaga hubungan dengan pemerintah darurat dan pasukan gerilya. Pesan rahasia juga harus melewati perjalanan yang tidak sederhana. Kurir membawa pesan menggunakan sepeda dan menyembunyikan dokumen agar tidak mudah ditemukan pihak Belanda. Namun cara berkomunikasi secara rahasia tidak selalu membutuhkan alat atau buku kode. Di Malang, para pejuang menggunakan cara yang lebih sederhana melalui bahasa yang dibalik. Bahasa itu dikenal sebagai Boso Walikan dan dikaitkan dengan kelompok gerilya rakyat kota. Bahasa ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi sekaligus membantu membedakan kawan dan juga lawan. Kemunculannya berkaitan dengan situasi perjuangan di Malang sekitar tahun 1949. Saat itu keberadaan mata-mata membuat komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari semakin beresiko. Nah, seiring waktu, Boso Walikan ini tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan perjuangan. Bahasa itu berkembang menjadi bagian dari identitas dan percakapan masyarakat Malang hingga sekarang. Jejak komunikasi rahasia masa perjuangan kini masih bisa dilihat di Museum Sandi Yogyakarta. Museum itu menyimpan berbagai alat persandian, dokumen, buku kode, serta perlengkapan yang digunakan oleh para kurir. Wah, unik juga ya, teman Pro 2. Oke, tetap di Pro 2 Atambuang, teman terbaik kamu.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas? Ibu hangatkan ya.
2: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
3: 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Selamat malam, ketemu lagi ya. Senang banget adanya kembali menyapa kamu di malam hari yang luar biasa ini. Dan hari ini tanggal 17 Agustus 2026 Dirgahayu ya, negara tercinta kita Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2 ya. Dan tentunya saya Adelia menemani kamu sampai dengan pukul 12 malam nanti. So Adelia punya banyak informasi menarik, lagu-lagu hype, lagu-lagu seru yang bakal menemani kamu. Tentunya tetap stay tune terus di Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu.

Iya, Pak. Ketika kemarin

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2, hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senayan Merdeka, mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway,

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu.

Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: harusnya awa-awa.
1: Wine.
2: Itu juga yuk. Juga.
0: Sayu angin berhembus mesra.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Mesak menatap layar ponsel buntutnya. Tawaran kerja di luar negeri terus bermunculan. Gaji besar, tanpa ribet katanya.
1: Kerja di Malaysia tanpa harus tunggu setahun, bisa kirim uang tiap bulan, tapi tidak resmi. Siap berangkat minggu depan, gaji 10 juta. Ayo daftar sekarang. Oh, pesan dari Ibu Mira.
2: Mesak. Mesak. Air putih dulu, anak.
1: Iya, Mama, sebentar.
0: Dan malam itu, keputusan mulai mengakar dalam sunyi dan hujan.
3: Kau serius kah, Mesak? Lewat jalur ilegal? Ih, gila. Kau tidak tahu berapa banyak kasus trafficking sekarang, kah?
1: Ina, saya sudah coba semua cara. Tapi cara resmi itu lama, mahalai. Mama sakit, saya harus ambil risiko.
3: Tapi kau tahu toh, Ibu Mira tuh dia calo. Dia tidak akan tanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa.
1: Justru karena tidak ada waktu, Ina, saya harus bertaruh untuk Mama.

0: Kau mau kemana, Mesak?
1: Eh, Mama, saya mau bekerja ke luar negeri. Tapi jangan khawatir, saya akan kirim kasih Mama uang tiap bulan.
0: Tanpa izin? Tanpa restu? Mama lebih rela sakit, Mesak, daripada harus kehilangan kamu, anak.
1: Saya janji akan pulang, Mama, dengan hidup yang lebih baik buat kita.
2: Di pelabuhan kecil yang gelap, beberapa perempuan muda naik ke kapal kayu. Di antara mereka, Mesak duduk dengan gelisah.
3: Jangan banyak tanya. Sampai sana, kalian langsung kerja. Jangan macam-macam.
1: Ina, doa kasih saya, Kalau ada apa-apa, tolong jaga Mama,
4: Tiga warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam saat mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut.
5: Aduh, Mesak. Jangan bilang kau adalah salah satu dari mereka.
2: Di ruang tamu kecil, foto Mesak tersenyum dalam bingkai kayu. Mama Mesak duduk diam, memegang surat suara terakhir dari anaknya.
0: Saya cuma ingin kita bisa hidup lebih baik, Mama. Maaf kalau saya salah jalan.
6: Mesak bukan satu-satunya, tapi dia cukup untuk mengingatkan kita, jangan biarkan ekonomi menghancurkan hidup lewat pintu-pintu gelap.
2: Setiap tahun, ribuan anak muda Indonesia tergiur janji kerja muda di luar negeri. Tapi tak semuanya pulang dengan cerita indah. Edukasi, keberanian berkata tidak, dan dukungan sosial bisa menyelamatkan satu jiwa dari kehilangan tanpa jejak. Berpikirlah sebelum melangkah, karena tidak semua jalan bisa membawa pulang. Demikian Sandiwara Radio, suara dari seberang, persembahan RRI Attambua.

Ada David Bayu, segalanya itu kamu. Iya, kamu itu segalanya, Tamam Pro 2. Dan lagu yang manis banget, Tamam Pro 2, tentunya di pukul 9 lewat 8 menit ya di malam hari ini. Kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. No galau-galau club ya, Tamam Pro 2 ya. Dan pastinya kita baru selesai merayakan hari kemerdekaan ya, negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81. Dan spesial Tamam Pro 2 buat kamu yang lagi gabut aja di rumah, lagi bingung mau ngapain ya. Sambil dengerin Adelia di sini, Tamam Pro 2 yang bakal menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti. Tentunya saat ini boleh banget kamu yang mau bergabung, mau request lagu sambil curhat, boleh ya Tamam Pro 2 ya. Dan Adelia di sini menemani bakal buka ya sesi ini sampai dengan jam 11 malam nanti. Tentunya kamu mau cerita refleksi hari ini kenapa, boleh banget Tamam Pro 2 ya. Dan pastinya masih di nomor yang sama di 0851-3728-7493. Dan juga boleh DM di Instagram ya, di @rri_pro2atambua. Adelia tunggu partisipasinya.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan pastinya Adelia masih stay di sini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu, kita masih punya waktu 1 jam lagi ya. Jadi buat kamu yang belum sempat request, boleh banget bergabung sekarang ya teman Pro 2. Tentunya di nomor yang sama, boleh juga DM di Instagram. Adelia tunggu partisipasinya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Jangan tunda lagi, segera lunasi tunggakan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini. Oke, teman Pro 2, sudah jam 10 lepas 25 menit aja nih ya, waktu Indonesia bagian tengah. Gimana kasur sudah mulai manggil-manggil? Atau malah hati yang lagi jalan-jalan mencari kepastian? Tenang aja. Buat kamu yang masih terjaga, entah lagi nugas, ronda, atau sekedar scrolling media sosial sambil meratapi nasib ya, Adelia bakal setelah lagu yang super pas buat suasana malam kamu ya. Pokoknya kita yang stel ya. Ada request manis banget yang masuk dari Kak Lara ya. Halo Kak Lara, selamat malam. Beliau tuh minta diputerin lagu dari Nirina yang judulnya Hari Ini, Esok, dan Seterusnya. Wow, lagu ini ceritanya dalam banget ya teman Pro 2 ya. Sebuah ungkapan ketulusan dan janji setia nih untuk mencintai seseorang ya. Jadi bukan cuma buat hari ini saja, tapi melintasi waktu sampai esok dan seterusnya. Luar biasa ya. Liriknya tuh kayak mengajak kita paham kalau cinta sejati itu tentang komitmen yang konsisten sepanjang masa pastinya. Aduh Kak Lara, kode keras buat siapa nih ya? Semoga yang dikodein peka dan hatinya makin lumer ya Kak ya. Oke, jadi buat kamu yang penasaran nih, lagunya apa itu Kak Adelia? Lagu yang mana itu? Ya saya juga baru tahu lagu ini ya teman Pro 2 ya. Kudet banget saya ini ya. Oke, jadi yuk matikan lampu kamar, nyalakan speakernya, dan mari kita tenggelam dalam nuansa romantis malam hari ini. Ini dia Hari Ini, Esok, dan Seterusnya, khusus buat Kelara dan seluruh teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.

jangan galau malam-malam.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Satu jam lagu nonstop di Just Music.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baik, abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi

Temang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tambuah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan El Dari Tambuah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante.

0: Tante, kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta e fruta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu lagi dengerin Just Music.

Ia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Antonius Naikofi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Sukacita berlimpah bisa menemani ruang dengar Anda hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30 dengan tema apa yang menjadi pegangan hidup kita. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan segala berkat yang boleh kami terima setiap hari. Pada saat ini, kami hendak merenungkan sabdamu melalui Injil yang akan kami dengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mampu memahami dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak menjadikan harta, jabatan, keberhasilan, ataupun kenyamanan duniawi sebagai tujuan utama hidup kami. Bantulah kami agar semakin mampu menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia, sehingga kami menjadi dekat dengan-Mu dan semakin setia menjalani panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan tema apa yang menjadi pegangan hidup kita. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Dalam Injil tersebut, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini tentu dapat membuat kita bertanya, apakah menjadi kaya itu salah? Apakah memiliki harta itu dosa? Tentu bukan itu dimaksud Yesus. Harta, pekerjaan, keberhasilan, rumah, kendaraan, dan berbagai hal yang kita miliki pada dasarnya adalah berkat Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah ketika harta dan kekayaan mulai menguasai hati kita,
dan menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang memiliki sedikit harta, tetapi hatinya sangat terikat pada uang. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak tetapi tetap rendah hati, suka berbagi, dan menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama. Jadi, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati kita terikat pada apa yang kita miliki. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengukur kebahagiaan dari apa yang kita punya. Kita merasa akan bahagia kalau mempunyai rumah yang lebih bagus. Kita merasa aman kalau mempunyai uang yang cukup banyak. Kita merasa berhasil kalau mempunyai jabatan yang tinggi. Kita merasa dihargai kalau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kekayaan duniawi tidak pernah dapat menjadi jaminan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Kita boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai harta memiliki kita. Kita boleh bekerja keras mencari nafkah, tetapi jangan sampai pekerjaan membuat kita kehilangan keluarga, kehilangan waktu untuk Tuhan, dan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Kita boleh mengejar keberhasilan, tetapi jangan sampai keberhasilan membuat kita sombong dan lupa bahwa semua yang kita miliki pada akhirnya adalah pemberian Tuhan. Yesus kemudian berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kata-kata ini memberikan pengharapan kepada kita. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bebas dari keterikatan pada harta memang tidak mudah. Kita hidup di tengah dunia yang sering mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dibeli dengan uang, dan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh keberhasilan yang dimilikinya. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Nilai diri kita ditentukan oleh kasih Tuhan kepada kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Karena itu, yang paling penting dalam hidup bukanlah berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak kasih yang kita bagikan. Bukan berapa besar rumah yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati kita menyediakan tempat bagi orang lain. Bukan seberapa tinggi jabatan kita, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan melalui tanggung jawab kita. Bukan seberapa banyak uang yang tersimpan di rekening kita, tetapi seberapa banyak berkat yang mengalir melalui hidup kita kepada orang lain.
saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling saya kejar dalam hidup ini? Apakah saya mengejar Tuhan atau hanya mengejar kenyamanan? Apakah saya menggunakan harta sebagai sarana untuk berbuat baik, atau justru saya menjadi hamba dari harta yang saya miliki? Apakah saya masih menyediakan waktu untuk berdoa, untuk keluarga, dan untuk membantu sesama? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini penting untuk kita renungkan. Sebab pada akhirnya, ketika hidup kita berakhir, kita tidak akan membawa rumah, kendaraan, jabatan, ataupun kekayaan kita yang akan tinggal dalam kasih yang telah kita berikan dan kebaikan yang telah kita lakukan. Karena itu, marilah kita belajar menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bijaksana. Jika kita memiliki rezeki lebih, marilah berbagi. Jika kita memiliki jabatan, marilah melayani. Jika kita memiliki pengetahuan, marilah membantu dan mengajarkan kepada sesama. Jika kita memiliki waktu, marilah hadir bagi mereka yang membutuhkan. Dan jika kita memiliki kemampuan, marilah kita gunakan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita boleh memiliki banyak hal, tetapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Kita boleh bekerja dan berjuang untuk masa depan, tetapi jangan sampai lupa bahwa hidup kita berada dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan ketika suatu saat kita mengalami kekurangan, janganlah kita kehilangan harapan, sebab bagi manusia mungkin ada banyak hal yang mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Semoga kita bukan hanya menjadi orang yang berhasil mengumpulkan banyak hal dalam hidup, tetapi menjadi pribadi yang berhasil mengasihani, berbagi, mengampuni, melayani, dan setia kepada Tuhan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Semoga. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Engkau mengingatkan kami agar tidak terikat pada kekayaan dan segala sesuatu yang bersifat sementara. Ajarlah kami menggunakan setiap berkat yang kami terima dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, jika selama ini hati kami terlalu melekat pada harta, uang, jabatan, pekerjaan, ataupun keberhasilan, ampunilah kami.
Bebaskanlah hati kami dari keserakahan, iri hati, kesombongan, dan ketakutan akan kekurangan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami miliki. Berilah kami hati yang murah hati, sehingga kami mampu berbagi dengan mereka yang berkekurangan, menghibur mereka yang menderita, dan menolong mereka yang membutuhkan. Berkatilah setiap pendengar Radio Republik Indonesia yang pada saat ini mengikuti renungan ini. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, serta setiap perjuangan yang sedang kami jalani. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, berikanlah kekuatan dan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan dan ketabahan. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan keluarga, berikanlah kedamaian dan kemampuan untuk saling mengampuni. Dan bagi kami semua, berikanlah hati yang selalu mengandalkan-Mu, karena kami percaya bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Semoga dalam segala keadaan, kami tetap mampu berkata, Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Bye.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 lepas dari 10 menit waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Rantia Soparji. Nah, teman Pro 2, info di pagi hari ini. Pemerintah memperkuat satuan tugas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT, dan langkah strategi terpadu ini dilaksanakan ya guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ya meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana peninjauan lapangan ini difokuskan pada pemantauan dapur umum serta fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Pratikno juga menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan ya. Dan pendataan warga terdampak juga dilakukan secara menyeluruh karena lokasi penampungan pengungsi tersebar luas pada sejumlah wilayah, di mana bantuan logistik, tenda pengungsian, dan fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan. Iya, teman Pro 2, masih ya informasi mengenai gempa ya di Pulau Flores. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di NTT terus dipercepat. Hal ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan cepat. Hingga 16 Agustus ya, beberapa hari lalu, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, Ende hingga Momere dan kembali dapat dilalui. Sementara ruas Ruteng Reo Kedindi juga telah kembali fungsional setelah penanganan dilakukan petugas lapangan, dan pemulihan ini menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa ya. Pasca gempa di sejumlah wilayah Flores. Sekian Info Pro 2 bersama saya Rantia Suparji.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi terupdate. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Messi dari Graha Siar L dari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning Atambua. Yang pagi ini matanya masih 5 watt, mana suaranya? Yang udah mandi, udah rapi, udah wangi, mantap. Yang baru bangun terus langsung cari HP, kamu ngapain? Update story, iya. Soalnya masih dalam suasana kemerdekaan RI yang ke-81. Ya, euforianya tuh masih terasa banget teman Pro 2. Oke, kamu ketemu lagi sama aku Ranti ya, hadir nemenin pagi kamu dalam swada ya acara Selamat Pagi Teman Pro 2. Hanya di 99,8 Pro 2 FM Atambua. Dan pagi hari ini Selasa 18 Agustus selalu sayang. Dan kemarin sekali lagi kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan semangat kemerdekaannya jangan cuman berhenti di lomba 17-nya aja ya. Karena merdeka itu juga tentang berani punya mimpi, berani mencoba, berani gagal lalu bangkit lagi. Jadi pagi ini jangan cuman merdeka dari alarm, tapi juga merdeka dari rasa malas. Kamu yang sedang berangkat sekolah, ini udah jam berapa nih? 6:30 ya. Berangkat kuliah, kerja, jualan, buka toko, ngantar keluarga, atau mungkin lagi siap-siap memulai aktivitas. Ya, saya cuman mau bilang semangat. Hari ini belum tentu mudah, tapi siapa tahu hari ini justru menjadi hari terbaik kamu, guys. Tetap semangat dengan segala aktivitas kamu.

0: Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang? Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Suara. Jaga hati.
2: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

kamu mau sweep kemana nih? Ke kiri kiri terus atau ke kanan kanan terus? Pokoknya kiri kanan oke guys ya. Oke, tetap semangat teman pro 2. Kita masih di hari Selasa, selalu sayang belum weekend, masih jauh, masih lama. Ya udah deh lanjut. Kamu tahu enggak sih teman pro 2 pagi gini sambil siap-siap pastinya sambil sarapan juga ya, karena itu penting banget untuk menambah stamina biar kamu makin energik gitu ya. Ya pokoknya kalau perut udah terisi itu enak pokoknya semua aktivitas. Tapi kalau ngomongin soal perut terisi, pastinya harus semangat biar bisa umur panjang. Ha, ini dia. Ada apa dengan umur panjang? Udah umur panjang, awet lagi, bagus. Oke, guys, kamu tahu kalau makanan pedas biasanya disantap karena rasanya yang menggugah selera. Sensasi panas dari cabai, sambal, jalapeno hingga kari membuat makanan terasa lebih nikmat dan memuaskan. Kita mau ngomongin soal cabai-cabai ya, cabai-cabean, bukan cabai-cabean kayak lagu dangdut itu, bukan. Tapi di balik sensasi pedas yang membuat bibir terasa terbakar dan mata berair, makanan yang mengandung capsaicin ini ternyata dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Beberapa penelitian bilang ya, hubungan antara konsumsi cabai secara rutin dan resiko kematian akibat penyakit tertentu tuh lebih rendah. Padahal orang bilang jangan makan cabai terlalu banyak, nanti sakit perut gini. Itu dan itu real banget, sakit perut. Aduh, kayak tiba-tiba GERD naik, lambung naik. Tapi ternyata dia punya manfaat yang wow, keren banget nih ya manfaatnya, keren. Oke, jadi capsaicin sendiri itu senyawa aktif ya, memberikan sensasi pedas pada cabai. Dan di luar sensasi pedasnya, ini juga menjadi apa ya, menjadi perhatian dalam penelitian. Karena mengutip dari Real Simple, sejumlah penelitian bilang ya, hubungan antara konsumsi cabai dan kesehatan kardiometabolik yang lebih baik gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, ada beberapa mekanisme yang diduga berperan dan menjadi alasan kenapa sih kalau makan pedas tuh selalu bikin umur panjang ya. Karena kalau kamu sering makan makanan pedas, berpotensi mendukung kesehatan jantung ya, membantu meningkatkan metabolisme, berpotensi membantu mengendalikan peradangan. Jadi apakah kamu harus makan pedas lebih banyak? Guys, bagi pecinta sambal ya, temuan mengenai capsaicin ini menjadi kabar menarik. Tapi bukan berarti semakin pedas makanan yang dikonsumsi, semakin panjang pula usia seseorang. Enggak ya, enggak. Jadi kalau kamu memang suka makanan pedas, tidak ada alasan untuk menghindarinya karena sensasi pedasnya. Konsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan toleransi tubuh dan tetap imbangi dengan pola makan bergizi seimbang. Jangan lo dengar makan pedas itu berarti kita mau apa, umurnya panjang, awet muda. Nah terus tiap hari lu makan ini di Lombok terus. Hati-hati guys, jangan terlalu banyak makan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. Para.
3: Pro 2 FM Atambua, teman terbang kamu.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, itu dia dari Marbles ya dengan Catch Me menemani pagi kita. Next, teman berdua, kamu tahu New Orleans menjadi kota besar pertama di Amerika Serikat yang menggunakan AI untuk menjawab langsung panggilan darurat 911 911. Okay, dan sistem ini bakal menganalisis panggilan untuk memprioritaskan situasi darurat yang harus ditangani oleh manusia. Dinas Komunikasi Distrik Orleans ya mengalihkan panggilan 911 ke agen AI, di mana sistem ini akan menentukan panggilan mana yang perlu diteruskan ke petugas manusia dan mana yang bisa ditangani langsung oleh sistem otomatis. Guys, keputusan ini diambil karena mereka menerima lebih dari 1000 panggilan setiap hari, menjadikannya distrik dengan volume panggilan darurat tertinggi di negara tersebut. Dan melansir dari laporan The New York Post, teknologi baru yang disebut sebagai AI Emergency Call Threats ini pertama kali diterapkan pada akhir Juli setelah diuji coba pada layanan hotline non darurat 311 kota besar di Louisiana. Okay. Tapi ini mendapat kritik tajam, guys. Jadi penggunaan AI ini tuh mendapat kritik tajam dari sejumlah praktisi dan pakar, di mana mereka bilang kalau ini tuh berisiko mengakibatkan konsekuensi yang cukup fatal gitu ya, di mana seorang kritikus daring yang mengaku sebagai operator 911 selama 11 tahun menilai kalau ide AI menjawab panggilan darurat adalah buruk karena menurutnya dalam beberapa kasus seseorang tidak bisa berbicara dengan jelas ketika menghadapi situasi darurat ya. Oke, okay. Jadi katanya dia, Anda itu membutuhkan seorang manusia gitu ya. Oke, okay? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Tapi itu kritikan ya. Tapi menurut berbagai penelitian, rekam jejak akurasi AI terutama dalam panggilan suara ini juga masih diragukan. Dan para kritikus juga memperingatkan tingginya resiko kesalahpahaman, mengingat umumnya penelpon darurat 911 berada dalam kondisi panik dan tidak mampu menjelaskan situasinya itu dengan baik. So, meskipun demikian guys, para pejabat di New Orleans mengatakan mereka yakin dengan pengawasan manusia, data pelatihan, keamanan cyber, dan regulasi algoritma bot AI untuk panggilan darurat 911 ini dapat bekerja secara efektif. Ya udah, kita tunggu aja kabar terbarunya. Udah berhasil, nanti kita tunggu ya selanjutnya.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya... Eteler.
5: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
6: Halo,
5: sendiri.
6: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
7: Apaan sih nih orang?
8: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
7: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
8: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
9: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Balik lagi kita masih di sepeda teman pro 2. Alarm bunyi kita matikan, 5 menit kemudian bunyi lagi kita matikan lagi. Terus tiba-tiba astaga udah jam segini, iya. Udah jam 7 lewat 20, iya otw mau jam 8. Ayo cepat-cepat, iya harus absen sesuai titik lokasi. Fotonya juga harus jelas, iya guys ya. Biar gak kepotong ya, udah capek-capek kerja masa kepotong. Harus tepat waktu. Jadi kalau alarmnya bunyi jangan dimatikan ya guys ya. Oke, gak terasa banget ya, udah mau jam 8 pagi dan kita masih ya naikin volume Pro 2 ya. Lagunya juga masih enak-enak banget. And next guys, kita lanjut dulu informasi menarik di pagi hari ini. Nah, jika kamu berencana melancong ke Jepang dan mengunjungi taman hiburan di negeri Sakura, ada baiknya kamu menyisihkan anggaran yang sedikit lebih besar. Ada apa ini guys? Ada apa di Jepang? Karena sejumlah taman hiburan populer di Jepang saat ini tuh telah menaikkan harga tiket masuknya. Karena dia itu kan punya sederet destinasi taman hiburan kelas dunia kayak Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea, dan Universal Studio Jepang. Dan banyak hiburan kini menggunakan sistem dynamic pricing, yaitu sistem perubahan harga tiket yang dipengaruhi oleh beberapa faktor karena pemesanan tiket, musim, serta tingkat permintaan pengunjung. Jadi mulai 1 Juli 2026 kemarin ya, harga tiket akan disesuaikan setiap hari berdasarkan tingkat permintaan. Dan Universal Studios Japan ya menyarankan pengunjung untuk membeli tiket sendiri, tiket sedini mungkin agar punya kesempatan mendapatkan harga yang lebih murah. Apabila kamu beli di tanggal yang sama dengan tanggal kunjungan, maka harga tiket itu kayaknya mahal. Jadi dia bilang gitu ya, dari mereka bilang kalau kamu mau beli tiket dapatnya murah, mungkin jauh-jauh hari, 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum tuh kamu beli tiket udah. Tapi pas lu mau ke tempat hiburan terus langsung beli tiketnya di situ juga mahal. Aneh juga ya, tapi ya namanya juga perbaikan ekonomi guys ya, pariwisata harus meningkatkan ya. Jadi duitnya udah banyak banget. Oke. Jadi untuk Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea, banyak pengunjung merasa harga tiket kedua taman hiburan itu kian mahal karena udah duluan menggunakan sistem dynamic pricing sejak tahun 2021. Dan Juli baru-baru ini operator Tokyo Disney Resort Oriental Land mengumumkan kalau harga maksimum tiket dewasa satu hari akan dinaikkan hingga 1.500 yen atau sekitar 168.000 pada Oktober nanti. Satu orang nanti tiket masuknya itu 168.000 kalau dirupiahin, tapi berlakunya Oktober nanti guys. Dan dengan ketentuan ini, harga tiket taman hiburan ini dapat mencapai 12.400 yen atau sekitar 1,38 juta. Dan kebijakan ini merupakan kenaikan harga pertama Tokyo Disney Resort dalam 3 tahun terakhir. Kamu mau jalan-jalan ke sana, kamu harus bayar 1,

38 juta gitu ya. Maksud saya 1 juta 3, aduh gimana sih, 1.038.000 kali ya. Oke, 380.000 atau 38.000 aja. Kayaknya 38.000 ya, 1.038.000 lah ya. Oke, jadi teman Pro2 Teikoku Databank menilai strategi ini dapat membantu taman hiburan menjaga profitabilitas di tengah kenaikan harga operasional. Ya oke, gak apa-apa, kita kumpulin duit kita banyak biar kita liburan ke Disneyland, guys.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

teman pro 2, kalau pagi kamu terasa kurang menyenangkan, coba kamu lakukan satu hal kecil yang kamu suka. Mungkin bisa dengar lagu favorit kamu. Ini lagu terbaru dari Bella Port, Stay Gone. Lagu sebelumnya itu juga enak banget, dan sekarang ini semoga bisa menjadi penyemangat kamu di pagi hari ya. Oke, atau mungkin kamu bisa ngobrol sebentar sama orang rumah buat kamu yang mungkin belum berangkat ke kantor ya, ke tempat jualan, tempat kerja, tempat usaha ya, ke sekolah mungkin. Ini anak sekolah su belajar kesihan. Tapi orang kantor kayaknya ini masih nere-nere nih, mulai kasih panas motor. Iya, ini baru mau OTW ya. Soalnya kan absennya masuk jam 8 kan. Lu jangan coba-coba keselewat. Oke, ya pokoknya kamu harus semangat ya, karena hal kecil itu bisa mengubah mood. Atau mungkin kamu bisa minum kopi atau teh, lihat suasana pagi. Atau mungkin bisa senyum sendiri sambil bilang, aduh betapa keren lah ini hari. Tapi kalau ngomongin soal minum kopi atau teh, nah ini dia nih, kamu lebih suka minum kopi atau teh? Dan kalau kamu suka minum teh, kamu lebih suka teh panas atau dingin? Dan kira-kira mana yang lebih baik ya? Karena banyak cara menikmati teh. Bisa diminum saat hangat atau panas, bisa juga dinikmati dalam bentuk dingin. Duh, apalagi panas-panas kayak gini tapi udaranya dingin, paling enak minum teh apa? Teh hangat atau panas atau dingin? Pakai es gitu ya, mana yang lebih baik? Jadi teman pro 2, teh menjadi minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Di Indonesia, teh juga telah begitu melekat ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertanyaannya, mana yang lebih baik di antara keduanya, teh panas versus teh dingin? Oke, guys, mengutip Eating Well, teh dingin biasanya melibatkan perendaman daun teh dalam air suhu ruang dalam jangka waktu lama. Jadi proses ekstraksi ini menghasilkan minuman yang menurut banyak orang tuh lebih lembut, lebih manis, tidak terlalu pahit seperti teh panas ya. Teh panas ya, semakin panas banyak gulanya, lu celup itu teh semakin lama semakin manis, tapi ada rasa pahitnya dikit karena tercelup daun tehnya itu kan lama banget kan. Apakah ini cuman menurut saya atau orang-orang di luar juga merasa kayak gitu ya? Oke, jadi penelitian juga menunjukkan penyeduhan dingin umumnya mengekstrak lebih sedikit polifenol dibandingkan teh panas. Tanpa panas yang bertindak sebagai katalis, air tidak dapat menarik banyak senyawa dari daun, bahkan dengan waktu penyeduhan yang lama. Tuh kan, benar banget. Dan sebaliknya, menyeduh teh dalam air panas dianggap lebih efektif dalam mengekstrak antioksidan. Suhu air yang panas membantu mencegah struktur daun teh, memungkinkan air bekerja sebagai pelarut senyawa antioksidan oksidan yang efektif. Oke, teh panas lebih bagus ya berarti ya. Dan penelitian bilang teh yang diseduh panas cenderung memiliki potensi antioksidan yang lebih tinggi daripada teh dingin. Dengan demikian, teh panas jelas lebih unggul dibandingkan teh dingin. Teh panas punya kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, preferensi menikmati segelas teh tetap kembali kepada kesesuaian masing-masing individu. Aduh, kamu dengerin lagu Pro 2 dulu, saya mau ngeteh dulu ya. Bye-bye.

teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: you Snapsy.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa!
2: Wow, so cool!